0: kunci jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

cek lagi. Kali ini aku mau kasih informasi apa ya buat kamu teman Pro 2. Kalau tadi kan banyak banget ya tentang manusia yang ternyata di umur 23 itu udah mulai kurang senyumnya. Aduh, bener lagi. Bener sih, tapi ya begitulah ya, namanya kita semakin dewasa semakin punya tanggung jawab yang berat. Dan pastinya bakal kita belajar pelan-pelan aja sih. Oke, kita balik lagi ke informasi-informasi. Kali ini aku mau kasih tahu buat kamu para Gen Z dan juga Gen Milenial Indonesia, yang ternyata nih ada fakta yang menarik banget. Ini olahraga yang mulai udah jadi hal yang rutin banget dilakukan sama Gen Z dan juga Gen Milenial. Olahraga bukan lagi sekedar aktivitas akhir pekan ya, atau kayak pas libur gitu, tapi ternyata udah jadi bagian dari gaya hidup generasi muda Indonesia. Ini ada survei Populix yang sudah menarik 1030 responden yang menunjukkan kalau sebanyak 94% Gen Z dan juga milenial ini rutin berolahraga setidaknya sekali dalam seminggu. Ini adalah sebuah upaya juga untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh kamu. Dan di antara berbagai macam pilihan olahraga, lari jadi salah satu olahraga yang paling disukai sama Gen Z dan juga Gen milenial. Bahkan ini persentasenya sampai 44% loh, gokil banget sih. Untuk popularitasnya ini kalau tadi lari jadi hal yang paling disukai, yang kedua itu adalah gym ya, atau latihan beban sebanyak 26%. Okay, ini menarik juga sih. Dan olahraga lain kayak misalnya ini badminton, terus juga bersepeda, dan mungkin sekarang padel kali ya, karena banyak banget padel teman Pro 2. Tapi itulah ya yang paling tinggi itu lari sama gym. Dan temuan ini juga menunjukkan adanya sebuah pergeseran hidup ya, pola hidup di kalangan anak muda Indonesia. Jadi olahraga tuh bukan hanya hal yang dipandang kayak tren-tren doang sih, tapi sekarang udah jadi hal yang berkembang dan jadi kebiasaan yang bisa ngebantu banget menjaga kesehatan fisik, terus juga bisa mengurangi stres, mengurangi galau, dan bisa meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Aduh, yang sakit hatinya, tapi yang disiksa apanya? Kakinya.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Dia cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
5: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Manis-manis-manis, selamat pagi. Gimana kabarnya di bulan Juli? Juni yang terakhir, karena besok udah mau bulan Juli. Udah bulan ketujuh aja di 2026. Tidak terasa, terasa sih, jujur terasa banget bulan ini kaku. Kamu ada gak sih kerasanya, atau kayak kamu ngerasanya cepet banget juga di bulan ini? Maksudnya kayak, kadang kan orang tuh ngerasa ada yang cepet, ada yang lama. Kalau kamu gimana tuh? Kamu ngerasanya yang bulan ini tuh cepet atau kamu ngerasanya yang lama? Kalau aku sih kerasa banget ya, teman pro 2, kayak maksudnya ya bulan ini kerasa aja gitu, tetap kerasa sebulan, nggak ada yang kayak gimana-gimana. Yah, kalau misal kamu ngerasa bulan ini lama, tenang aja karena besok juga udah bulan Juli, bulan baru ya. Okay, next nih teman pro 2, ini aku mau kasih tahu juga informasi, ada studi juga yang bilang kalau kebiasaan menyenangkan orang lain itu bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Oh iya? Apakah benar? Apa iya? Banyak orang yang ternyata punya masalah kesehatan yang serius ya, itu ternyata punya pola pikir yang mirip, kayak selalu mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan diri sendiri. People pleaser, cilah siapa yang people pleaser? Kayaknya banyak banget yang people pleaser di sini. Tapi memang sih ini tuh gak baik banget tau buat kesehatan kamu, apalagi mental ya. Nah, mereka ini punya sifat yang cenderung sulit banget buat berkata tidak. Say no tuh sulit banget. Nah, mereka juga tipe-tipe yang kayak susah buat menghindari konflik dan lebih suka tuh memendam perasaan dan menjaga hubungan atau mendapatkan penerimaan. Oh, jadi kayak mereka tuh menghindari konflik. Jadi kayak, yaudah daripada gue berkonflik, mending gue diem deh gitu. Dan menurut Gabor Mate, ini kebiasaan yang bisa memicu stres emosional kamu tuh dalam jangka waktu yang panjang gitu, dan bisa berdampak pada kesehatan kamu. Aku juga mau bilangnya kayak gimana ya, karena memang banyak banget yang begini. Contohnya ya ada di teman-teman kamu mungkin, atau kamu sendiri. Dan stres kronis, kalau misalnya kamu tahu ya, ini bisa memengaruhi sistem saraf dan juga bisa memengaruhi hormon kamu, dan bisa bikin daya tahan tubuh kamu itu jadi menurun. Nah, walaupun bukan penyebab langsung penyakit kronis ya, tapi tekanan psikologis yang terus-menerus ini itu bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan fisik kamu atau mungkin mental kamu malah gak baik-baik aja. Karena itu peduli sama orang lain itu penting memang, tapi peduli sama diri kamu juga bukan hal yang sepele. Jangan lupa untuk selalu memikirkan kesehatan kamu juga. Jangan sampai itu yang bikin kamu jadi kayak susah banget ya untuk beralih, terus kamu kayak jadi lebih sering memikirkan orang lain. Karena itu, yuk kita juga peduli sama diri kita sendiri, tapi jangan sampai lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan emosional kamu sendiri. Emosional kamu juga butuh dikasih makan ya teman pro 2. Daripada kamu gak bisa belajar say no, mending aku puterin lagu say no dari Tasya Kamila.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

Siapa yang di sini kalau misalnya nonton horor tapi masih bisa tetap tidur? Janggal kamu kalau misalnya kamu masih bisa tetap tidur. Oh, kamu berarti. Ternyata kalau masih bisa tidur iya kan nonton horor. Nonton horor. Kalau nonton horor tapi tetap bisa tidur nyenyak ya, kayak literally bisa tidur yang kayak pules banget, ini bisa jadi salah satu tanda kalau kamu psikopat. Iya iyalah, kalau misalnya nonton horor masih bisa tidur sih keren sih kamu ya. Kayak misalnya lagi nonton horor tapi bisa tidur, wah gokil sih. Nah, kamu punya gak teman-teman yang kayak gitu? Di saat kita kayak mungkin masih merinding, terus masih takut gitu buat ke kamar mandi, tapi ada orang yang kayak bener-bener bisa langsung kayak jelep tidur. Nah, ini ternyata sebagian dari kita itu punya cara yang unik-unik banget buat merespon rasa takut. Nah, kalau di dalam ilmu psikologi ya, kondisi ini tuh sering banget berkaitan sama gimana sih cara seseorang untuk mendeteksi adanya ancaman. Jadi buat mereka yang masih bisa tetap tenang, biasanya tuh punya tingkat ketakutannya yang lebih rendah terhadap hal-hal yang sifatnya fiksi atau gak nyata. Nah, mereka ini itu tahu betul gitu kayak apa sih yang ada di dalam layar kaca ini, dan dia tahu kalau dia gak bakal menyakiti mereka di dunia nyata. Cerdas, jujur cerdas. Tapi melihat penelitian juga menemukan hal-hal baru nih. Kalau misalnya kamu adalah pecinta film horor tapi kamu punya rasa kayak lebih seneng aja gitu loh untuk menikmati sensasi adrenalin, terus juga ketegangannya, terus juga kayak rasa deg-degannya dibandingin sama kebanyakan orang, ini adalah salah satu sign, salah satu tanda mungkin kamu itu adalah psikopat. Karena sesuatu yang mungkin bagi kita tuh kayak terasa mengintimidasi atau mungkin jadi kayak sebuah hal yang kayak kita takut-takutin, tapi ada orang yang bisa senyenyak itu, hati-hati ya, ini bisa jadi sebuah tanda kalau kamu psikopat. Tapi kalau aku juga bisa lagi kayak nonton film horor tapi bisa langsung tidur. Tapi memang itu cara respon aku juga bener kayak gini sih, kayak mikir itu kan sebenarnya kan film ya, jadi kayak banyak banget orang di situ gitu, nggak yang ditelan mentah-mentah sih. Tapi kecuali filmnya serem banget ya, tetap aku takut tidur sih tahun berdua. Kalau kamu gimana tipenya? Apakah kamu tipe yang kayak bisa tidur aja atau kayak berpikir dulu masih ketakutan?

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

okay. Nanti bakal ada tentang sesuatu yang berhubungan dengan moderasi beragama, karena sekarang bahasannya tentang moderasi beragama. Kira-kira kayak gimana teman Pro 2 bahasannya, bakal aku kasih tahu ke kamu. Jadi chill dulu ya, denger-dengerin lagu dulu. Dan masih ada aku juga, suara aku masih menggema sejam lagi. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu Hipdut kali ini ya. Ada dia dan juga Indahkus, Malu-Malu.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa lah.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu saya bayangkan.
0: Dan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Pada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yay, oops, I did it again. Lagu lama banget ya. Jadul tapi kayak benar-benar catchy banget di kuping. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang moderasi beragama. Aku mau kasih tahu kamu kalau topik kita pagi ini adalah bijak beragama di era yang serba viral. Apa-apa viral. Mungkin ya kayak sekarang itu bisa banget kita viral dalam hitungan detik, menit bahkan ya. Bisa jadi kamu viral dari video lucu, terus juga berita terbaru, sampai beberapa potongan ceramah atau mungkin pembahasan tentang agama. Oke, kalau aku ingat banget kemarin waktu Paskah, itu tuh konten yang viral itu adalah jadi kayak ya di dalam gereja terus pakai lagu membasuh. Bisakah kita terus memberi walau tak suci. Jadi kayak oh iya ya, benar ya, ternyata ada lagu-lagu yang mungkin menunjukkan tentang narasi-narasi dan juga lirik-lirik yang sejuk gitu ya. Dan pastinya gampang banget sekarang, kayak mau viral tuh gampang banget, tinggal klik aja, kamu share, terus bisa langsung ada di depan mata orang. Bahkan bukan satu orang, jutaan orang nih. Tapi pernah gak sih kamu mikir apakah semua yang viral itu udah pasti benar? Kenapa kamu harus telan mentah-mentah? Atau mungkin ini adalah hal yang justru kita sering banget cepat percaya hanya karena banyak orang yang lagi share gitu, kayak nge-repost atau mungkin kamu lagi kepapar sama hal-hal kayak gitu. Soalnya ya di era digital ini ya, tantangan beragama tuh bukan hanya tentang kamu mungkin secara sosial ya, tapi gimana kamu juga ada di dalam ruang digital. Kamu harus pintar juga, kamu harus kritis. Kalau misalnya ada denger ceramah-ceramah, potongan-potongan ceramah, dicari utuhnya baru didengerin secara full gitu. Jangan yang kayak cuma setengah-setengah, klip-klip aja ya, kayak video klip yang dinonton cuma semenit, dua menit, tiga menit, tapi nonton fullnya, oke? Jadi jangan bikin kamu juga kosong gitu. Aku sih maunya itu sih, teman Pro 2, dan aku nanti bakal kasih polling juga di Instagram buat nanya kamu gimana sih caranya kita bijak untuk beragama di era yang serba digital ini. Karena aku juga pengen tahu, dan aku pengen kasih gambaran aja ke kamu kalau misalnya kita itu bisa banget untuk lebih kritis, lebih memilih informasi-informasi dan sumbernya. Pokoknya apa? Pokoknya yang penting kamu bisa beragama dengan baik dan benar sesuai dengan perbuatan kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pada masih ngomongin tentang moderasi beragama, dan aku juga udah lempar Harvey di Instagram @pro2fmmataram. Jangan lupa mampir-mampir ya teman Pro 2. Kali ini aku juga mau kasih tahu ya. Sebenarnya di era digital sekarang tuh tantangan beragama bukan hanya soal bagaimana kita beribadah, tapi juga gimana cara kita bersikap di ruang digital ya. Karena media sosial kan sekarang ngasih kita kebebasan untuk berpendapat dan juga menyampaikan pendapat. Tapi sayangnya kebebasan ini kadang membuat orang-orang itu lupa kalau setiap unggahan atau mungkin post, setiap komen ya, itu bisa banget bikin dampak yang negatif buat orang. Jadi kita mesti banget yang namanya bijak beragama ya. Bukan berarti kamu harus diam walaupun kamu lagi ngeliat sesuatu yang salah. Tidak seperti itu. Maka kamu harus lebih ribut lagi malah. Bijak beragama ini adalah salah satu hal ya, yang tahu kapan kamu harus berbicara, terus juga gimana caranya kamu menyampaikan pendapat, dan gimana sih caranya memastikan informasi yang lagi pengen kamu sebarkan ya sesuai dengan benar adanya gitu. Misalnya nih, kamu lagi lihat potongan video ceramah yang bikin kamu kayak terkejut atau marah, daripada langsung kamu share, mending kamu tenang dulu, kalem dulu. Nah, apakah kamu udah nonton videonya utuh? Apakah kamu udah nonton videonya full? Makanya ketika kamu nonton sesuatu yang belum kamu bisa percaya sepenuhnya, ya udah ditonton dulu fullnya. Terus juga apakah ada konteks yang terpotong gitu ya? Apakah emang sumbernya bisa dipercaya juga? Karena kadang tuh satu klip itu tuh bisa bikin kamu jadi salah paham ke banyak orang. Gitu sih. Oke teman Pro 2, kalau kayak gitu nanti bakal aku tungguin juga dan kasih tau Harvey. Jadi aku bakal memberikan kamu informasi-informasi yang seru banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM sama aku.

Cilalang gunting rantai. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hamzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ke-7 yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Check it
1: up. Masih di Pro 2 FM sama Glo, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol tentang moderasi beragama. Aku tadi nanya sih, gimana sih cara kamu dan apa sih menurut kamu tantangan terbesar beragama di era media sosial itu kayak gimana? Tapi emang iya ya, kita nih lagi hidup di zaman yang informasinya tuh benar-benar cepat banget bisa didatangkan gitu. Kayak bisa hitungan detik, satu video, satu unggahan itu satu potongan klip aja itu bisa langsung viral dan bisa dilihat jutaan orang. Sayangnya, gak semua konten yang viral itu punya manfaat dan berbau positif gitu. Kadang ada juga beberapa klip yang bisa bikin emosi, terus juga bisa memperkeruh suasana. Bahkan gak jarang juga bahkan bikin orang saling salah-salahan. Nah, ini pentingnya kita jadi pribadi yang lebih kritis, lebih tahu juga gimana sih caranya untuk bijak beragama di era media sosial ini. Misalnya, ya kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kamu habis lihat video-video, ya dilihat dulu apakah benar sumbernya, apakah benar juga kamu udah nonton full. Jangan cuma setengah-setengah aja. Dan yang paling penting juga adalah ketika kamu berkomentar sih ya, kamu harus tahu dulu benar gak sih, atau cara-cara kamu berkomentar udah aman gak sih. Kadang perbedaan pendapat itu adalah hal yang paling gampang banget bikin kita jadi kayak terpecah belah gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak kalau misalnya mau komen atau mungkin mau reply, ya dipastiin dulu gak ada ujaran-ujaran yang memantik kamu bakal berantem. Jadi gak harus saling menghina ya. Justru salah satu tuh harus ada yang dewasa gitu untuk berlaku santun dan wise. Kalau misalnya belum wise, diajarin. Lebih ke kamu harus berusaha untuk semakin dewasa. Nanti bakal aku kasih tahu juga harfenya teman Pro 2, tapi setelah lagu-lagu yang mau lewat berikut ini.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Leaf PO4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

Harvey di hari ini. Kira-kira Harvey-nya kayak gimana ya? Kepo banget, karena aku juga kepo banget sih teman Pro 2 bakal kayak gimana Harvey-nya. Apakah kamu juga udah sadar gimana caranya untuk bijak di saat-saat media sosial lagi hypes banget? Tapi kita harus juga nih kritis, gimana sih caranya untuk menjaga dan juga melindungi diri kita dari hal-hal negatif. Oke, ini dari yang paling rendah dulu, ada dua pilihan: gampang percaya info gak jelas sama terlalu gampang menghakimi. Ya itu 0% teman Pro 2. Mungkin itu bukan tantangan buat para Gen Z ya. Tapi di urutan kedua ini ada debat di kolom komen 33%. Tapi ini adalah hal yang menurut aku emang salah satu tantangan sih, kayak gampang banget gitu loh di saat sekarang di era-era digital itu untuk apa ya, kayak gampang banget untuk dipicu amarahnya di kolom komentar. Makanya aku udah bilang ke kamu untuk bijak-bijaklah kalau misalnya lagi mau berkomentar di postingan-postingan. Dan yang paling tinggi itu ada susah banget untuk nyaring konten, 67% nih teman Pro 2. Tapi memang mungkin di beberapa case ya susah banget gitu untuk menyaring-nyaring konten, apalagi kayak kita kebiasaan nonton short video yang kalau misalnya mau nonton video 2 jam, 1 jam setengah tuh udah males banget. Jadi kayak ya udah deh, aku marahnya gara-gara satu video yang 1 menit ini aja. Makanya jangan dibiasain kayak begitu. Nontonnya harus full dan jangan suka nelen informasi tuh setengah-setengah dan juga mentah-mentah. Harus diproses lagi, harus di ngertiin lagi, oh ini maksudnya gitu sih. Dan semoga kita juga jadi anak muda yang berakal baik ya. Maksudnya udah mulai kritis dan udah mulai ngerti ada yang gak bener, dan gak usah selalu makan, jangan makan yang hoax gitu ya, berita-berita hoax. Itu dia teman Pro 2 pada di pagi hari ini. Thank you banget yang udah nemenin aku dari jam 6. Karena sekarang udah mau jam 10, aku harus pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan, besok aku libur. Aku mau istirahat dulu ya. Oke. Okay? Kalau kayak gitu, gue pamit undur diri. Bakal ada segmen-segmen menarik lainnya di Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Teman terbaik kamu.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2 Wahana Antariksa Hayabusa 2 dijadwalkan melintas sangat dekat dengan asteroid Torrifen pada tanggal 5 Juli 2026. Misi ini menjadi bagian dari misi lanjutan Hayabusa 2 setelah sukses membawa sampel asteroid Ryugu ke bumi di tahun 2020. Wahana milik Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang atau JAXA itu diperkirakan akan melintas pada jarak hanya sekitar 1 hingga 10 km dari Torrifen. Hayabusa 2 diperkirakan melaju dengan kecepatan sekitar 5,3 km per detik. Selama lintasan tersebut, wahana akan menggunakan instrumennya untuk mengamati dan juga mengumpulkan data ilmiah. Misi ini menjadi salah satu manuver lintasan asteroid paling dekat yang pernah dilakukan wahana sekelas Hayabusa 2. Informasi selanjutnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melonggarkan persyaratan kemampuan bahasa Inggris untuk pendaftar afirmasi tujuan luar negeri di seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Kebijakan ini juga diberlakukan untuk memperluas akses peserta sekaligus mengurangi beban biaya pendaftaran. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan, pendaftar afirmasi tanpa LOA unconditional kini dapat memakai sertifikat bahasa Inggris perguruan tinggi dalam negeri. Skor minimal yang diperoleh dipersyaratkan adalah 500 dari 35 perguruan tinggi yang telah ditetapkan LPDP. Menurutnya, peserta yang telah mengantongi LOA unconditional sesuai program studi dan perguruan tinggi tujuan LPDP tidak lagi diwajibkan melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Ketentuan tersebut berlaku bagi pendaftar afirmasi maupun non-afirmasi dengan pengecualian pada beberapa program beasiswa tertentu. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan segmen-segmen menarik lainnya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Dini senang banget masih bisa nemenin kamu kembali hadir ya di edisi kali ini hari Selasa 30 Juni 2026. Wow, ini benar-benar penghujung bulan Juni banget nih teman Pro 2. Jadi ini bakalan jadi Selasa apa ya? Selasa terakhir Juni gitu loh. Dan besok kita sudah masuk ke bulan Juli. Berarti kita sudah halfway ya dari tahun 2026, kita sudah berada di 6 bulan pertama tahun ini, benar-benar setengah tahun sudah berjalan. Mungkin aja ada yang sudah meraih impian-impiannya, sudah mencapai goals-goalsnya nih, kayak para pemain bola yang sekarang sedang berusaha banget ya untuk mencari goals-goalsnya ya di Piala Dunia 2026. Oke teman Pro 2, seperti biasa Dini bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang untuk Pro 2 Hitlist. Dan Dini sekali lagi bakalan tungguin untuk yang pengen banget dengerin lagu-lagu favoritnya. Lagu kamu favorit banget apa aja nih yang mungkin baru rilis, ataupun juga lagu-lagu yang kayaknya pas banget nih kalau didengerin pagi ini, atau mungkin lagu-lagu yang bisa banget bikin kamu jadi semangat ya untuk edisi hari ini. Karena Dini maunya semangatnya itu pol ya untuk edisi hari ini, karena kita akan menyambut bulan yang baru besok, tepatnya besok ini udah 1 Juli. Yaudah, untuk teman Pro 2 yang semangatnya luar biasa, Dini bakalan menyemangati kamu dengan single terbaru dari Taylor Swift, This One. Ini merupakan original soundtrack untuk film Toy Story 5 yang masih tayang juga di bioskop. Siapa tahu kamu mau nonton nih di edisi liburan sekolah kamu nih teman Pro 2. Kita dengerin dulu original soundtracknya ya. I Knew It, I Knew You.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Wow, sedih banget sih lagunya. Tenang-tenang, kita gak boleh sedih-sedih ya teman Bro 2 ya. Harus selalu happy dan harus selalu optimis. Nah, termasuk untuk kamu nih yang optimis banget, bakal Dini bacain WA-nya di WhatsApp ya untuk pagi hari ini. Aduh, udah rame banget yang pengen minta lagu. Ada Diandra nih Kak Dini, izin dong. Wah, izin mau kemana? Izin mau request ternyata ya. Aku pengen banget dengerin lagunya Jungkook yang 3D dong Kak Dini. Oke, ditunggu aja lagunya. Terus ada siapa lagi nih? Oh, pagi Kak Dini, ini aku dari Sruni lagi. Hai Sruni. Kak Dini, boleh gak dengerin lagunya Virgon yang Bukti? Wah, ini sedih juga lagunya. Dan lumayan lama sih lagunya, tahun 2017-2018 gitu deh kalau gak salah ya lagunya Virgon yang ini. Tapi gak apa-apa, ntar Dini puterin ya. Terus juga ada dari siapa lagi nih? Celine. Kak Dini, boleh gak sih aku mau dengerin lagunya siapa? Isyana Sarasvati dong yang Mimpi. Oke, ditunggu aja lagunya. Next ada juga Fatim. Kak Dini, Fatim hadir lagi. Oke, Fatim katanya pengen banget dong dengerin lagunya Waka Waka EE aja. Oke deh, boleh nanti diputerin lagunya Waka Waka EE. Maksudnya lagunya Shakira ya teman Pro 2 ya. Oke deh, pastinya untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Pro 2 sambil nonton bola gak sih? Atau dengerin siaran pertandingan sepak bola juga di RRI terus gitu. Jadi gak nonton tapi kamu dengerin, wah keren banget sih ya. Dan Dini mau update dulu nih untuk Piala Dunia yang lagi bertanding sekarang nih ya di waktu Indonesia ini, yaitu Belanda melawan Maroko. Dan baru saja Belanda ngegolin dong. Siapa yang mendukung Belanda? 1-0 udah ya, Belanda 1 Maroko 0. Iya udah deh, kita tunggu aja, masih ada waktu nih ya untuk Maroko mungkin mau membalas atau Belanda menambah lagi nih menjadi 2-0 ya. Ya udah, untuk kamu sabar-sabar aja deh ya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget, ya udah, pastikan kamu semangat terus karena Dini masih bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

104,2 FM Teman Pro 2. Aduh, ini lagunya mengingatkan masa-masa sebelum tahun 2020. Ya, karena rilisnya tahun 2017 gitu loh Teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang punya momen-momen tertentu, karena memang momennya itu pas juga dengan lagunya, sama banget gitu cerita lagunya dengan cerita yang sedang kamu hadapi, boleh ya kalau kamu mau request lagi. Terus kamu mau ingat-ingat juga kira-kira nih apa aja yang sudah kamu hadapi dan bagaimana kamu merefleksi dan juga terus semangat tentunya. Kita lihat dulu yang satu ini dari Nabila Syafa. Pagi Kak Dini, boleh gak sih dengerin lagu? Ya boleh banget dong, karena kita masih di gelaran Pro 2 Hitlist nih Teman Pro 2 ya, sampai nanti di jam 12 siang Pro 2 Hitlistnya. Jadi kamu ada kesempatan banget untuk bisa ikutan lagi nih ya untuk edisi hari ini. Ada tadi siapa? Nabila. Okay, maunya itu dengerin lagunya Marion Jola yang Kawin Lari. Ya ampun. Baiklah ya, nanti dengerin lagunya deh Teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran banget sama lagunya Marion Jola yang featuring Rayu Putra ya, yang judulnya Kawin Lari, kamu harus dengerin sebentar lagi setelah Dini bacain dulu nih untuk yang udah ikut partisipasi di Pro 2 Hitlist ya. Pagi Kak Dini, pagi juga. Ini dari Asri. Asri, boleh gak sih dengerin lagunya Rafi Sudirman aja, yang mana aja ya Kak, dipilihin aja. Oke. Dini punya list-list tersendiri juga loh. Jadi untuk kamu yang pengen dengerin kayak lagunya Anggi Marito yang Langitku Sendiri, boleh. Atau Aruma yang Cendana, Budi Doremi Ada Untukmu, Tiara Andini yang Adu Bola Mata juga boleh banget ya. Teman Pro 2 request-request, karena waktu Dini masih lumayan panjang sih di Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan aja Teman Pro 2 untuk stay tune. Yang satu ini Marion Jola featuring Rayu Putra, Kawin Lari.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: kedua, ini benar-benar anthem Piala Dunia yang luar biasa sih ya. Karena menurut Dini, kapanpun dia didengarkan, ini pasti selalu bikin kita semangat gitu. Dan semangat Piala Dunia tuh jadi menyala. Menyala semangatku. Yang pagi menjelang siang ini juga lagi semangat banget karena kamu seneng gitu beberapa tim-tim Piala Dunia ini lolos gitu, yang memang semuanya rata-rata favorit kamu ya. Dan benar-benar deh di babak ke-32 ini, itu benar-benar semakin membuat kita deg-degan banget. Kira-kira siapa nanti ya yang bakalan lolos ke babak 16 besar? Pastinya untuk kamu yang penasaran, terus kamu pengen banget juga mengetahui perkembangannya, nanti juga di Zona Olahraga Dini bakal balik dengan perkembangan terbaru ya. Karena sekarang masih berlangsung Belanda melawan Maroko gitu kan. Ya udah selesai ya. Pokoknya udah satu-satu aja gitu tahun 2. Aduh, luar biasa banget sih ya. Hebat-hebat banget ya rata-rata nih. Kayak ada Jerman dan Paraguay dengan skor 1-1 juga. Kemudian ada Brazil yang mengalahkan Jepang 2-1. Dan Afrika Selatan yang melawan Kanada itu 0 untuk Afrika dan 1 untuk Kanada. Jadi kita benar-benar sangat ini banget ya, benar-benar menunggu banget pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau kamu penasaran, tenang aja, ntar malam itu tepatnya jam 12 malam itu masih bakalan ada Pantai Gading versus Norwegia. Terus udah gitu ada Prancis melawan Swedia, ada Meksiko melawan Ekuador, kemudian ada Inggris melawan Kongo, itu untuk besok ya. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk dengerin juga di RRI, tepatnya di Pro 1 RRI Mataram ya. Okay. Masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Selain mungkin kamu dengerin lagu-lagu sepak bola gitu yang bikin kamu semangat, mungkin lagu-lagu favorit kamu juga ya. Ada Kai nih yang katanya pengen banget dong Kak Dini dengerin lagunya GAC yang Bahagia ya. Okay, harus bahagia terus dong, gak boleh gak bahagia teman Pro 2. Terus juga next ada siapa lagi nih? Ara, Kak Dini, aku boleh gak sih dengerin lagunya siapa nih? Mau di Ayunda yang Bulan Bawa Aku Pulang ya. Walaupun belum ada bulan nih siang-siang gini, Dini akan puterin sih lagunya untuk kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang udah gak sabaran juga, pengen diputerin tadi lagu-lagunya, pengen dengerin juga lagu-lagunya, langsung aja ya. Masih ada waktu untuk kamu yang pengen request, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Hitlist. Dan masih ada lagu-lagu, banyak lagu yang bisa juga untuk kamu request ya di sini. Dan Dini kasih dulu beberapa lagu yang udah di request pastinya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

yang satu ini judulnya Bahagia ya, GAC, Gamaliel Audrey Cantika. Mereka juga featuring sama ini musikalnya Keluarga Cemara. Jadi ini adalah original soundtrack untuk film Keluarga Cemara. Ada yang udah nonton belum? Iya benar banget, itu Keluarga Cemara yang Eis sama Abah ya. Kalau ini nontonnya yang versi tahun 90-annya tuh. Jadi emang ini banget ya, ngena banget gitu pesan-pesan yang ada di film Keluarga Cemara ini gitu. Terus kalaupun difilmkan kembali gitu dalam kalau dulu kan kayak di drama gitu ya, seri-serian gitu, dan akhirnya dijadikan film deh gitu. Film pertama ada, film kedua ada juga gitu kan, di tahun 2025 gitu. Dan hasilnya tuh keren banget. Ada Ringo yang jadi Abah ya. Terus juga pastinya kita jadi nostalgia nih, anak-anak 90-an terutama pasti nostalgia banget kalau yang nonton versi filmnya. Oke, Dini masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan Dini mau sapa dulu, ada siapa nih? Skin Tipik. Bagus banget namanya, Skin Tipik ya. Mau request lagunya 50-50 dong, yang Cupid. Oke, ditunggu aja. Terus Adinda, kalau aku boleh gak dengerin lagunya Rollerblade? Boleh banget ya, itu lagi hits banget sih lagunya. Pasti ini deh, ini bakal puterin deh lagunya biar kamu makin semangat ya untuk edisi hari ini. Terus juga halo Kak Dini, selamat pagi. Pagi, pagi menjelang siang ya kalau di Mataram ya. Ini dari Banyu, Kak Dini aku mau dengerin dong lagunya Salma Salsabil aja ya, diputerin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kamu. Next ada siapa lagi nih? Retno. Retno, Kak Dini izin dong request lagunya Icon, boleh enggak? Lagunya Icon. Yang mana ya? Nanti Dini cariin yang terbaru ya. Karena pastinya banyak ya lagu-lagu yang kayaknya memang bisa dibilang tergantung mood juga gitu, lagi pengen dengerin lagu apa ya. Ya udah request aja deh di Produ Hitlist gitu kan. Atau yang random aja tiba-tiba muncul gitu ya, pengen dengerin lagu A, B, C, boleh ya. Ya udah teman Produ yang masih semangat aja. Gimana kalau Dini kasih lagunya Icon yang Beautiful Day ya? Ini lagunya sih rilis di tahun 2024 yang lalu sih, karena Dini berharap banget di hari ini nih, 30 Juni ini, akhir bulan Juni ini, kamu menerima hari-hari yang baik, hari-hari yang indah yang gak bisa kamu lupakan di bulan Juni ini ya. Dan siap memasuki bulan Juli dengan hari-hari yang jauh lebih indah lainnya. Amin, amin. Kita berdoa dulu ya sambil dengerin lagunya deh buat teman Pro 2 spesial. Okay? Icon with Beautiful Day.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2. Aduh, ini lagunya Salma Salsabil featuring Best Boy ya. Rilisnya di tahun 2024 sih, tapi masih asik banget ya untuk didengerin. Apa iya judulnya? Apa iya sih teman Pro 2 udah nyerah untuk dengerin lagu-lagu hits? Enggak lah ya. Ada Fitriana nih. Halo Kak Dini, aku hadir lagi nih. Nama aku Fitri. Oh, panggilannya Fitri aja berarti ya. Aku mau dengerin lagunya Nona dong, boleh enggak? Boleh dong, boleh. Udah siap belum? Yaudah, tunggu aja ya. Dini bakalan puterin lagunya. Terus ada Dimas nih, Kak Dini, aku mau izin. Aduh, ini banyak yang izin sama Dini hari ini. Izin mau kemana gitu ya. Mau minta lagu, katanya lagunya NPD aja. Oke, oke, lagunya NPD. Dini cariin dulu nih, Sempurnanya Aku. Ini lagu-lagu yang hits-hits banget sih sekarang ini ya, teman Pro 2. Dan ada juga dari Ina. Halo, Kak Dini, aku mau dengerin dong lagunya siapa nih maksudnya? Oh, lagunya Lisa Yang Goals. Oke, lagunya Lisa Yang Goals sudah ada sih. Itu Lisa nyanyinya rame-rame nih teman Pro 2 ya. Yaudah, jadi langsung aja deh teman Pro 2 yang kayaknya udah gak sabaran banget nih, pengen banget dengerin lagu-lagu favoritnya. Dan lagu favoritnya itu salah satunya adalah lagu yang udah dipilih oleh teman Pro 2 lainnya tadi, yang udah Dini bacain ya. Boleh banget ya kalau kamu mau joinan joinan lagu. Atau mungkin kamu punya lagu yang lain yang memang pengen dengerin banget. Ya udah, teman Pro 2 langsung aja request ya di 0819025700 atau boleh melalui Instagram kita @pro2fmmataram atau di Pro 2 di Facebook ya, Pro 2 RRI Mataram. Jadi untuk kamu, udah siap belum?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Lisa, this one featuring Anita and Rema with Goals ya. Dan ini merupakan FIFA World Cup 2026 Anthem. Jadi untuk kamu yang udah nungguin banget sih dari 4 tahun yang lalu malah ya, kira-kira nanti official songnya Piala Dunia tuh seperti apa ya gitu. Dan kita gak nyangka juga di tahun ini ada kehadiran Lisa juga ya, yang kita tahu kan dia dari K-pop lah gitu. Kalau yang tahun 2022 ada Jungkook dari BTS yang mengisi soundtracknya juga. Wah, keren banget nih K-pop ya. Baiklah. Untuk kamu yang udah keren juga, mau kemana nih kira-kira teman pro 2 yang mau ke suatu tempat terutama, dan jadwalnya emang siang ini, ya udah hati-hati di jalan aja. Kayaknya di luaran itu panas banget ya. Cuacanya juga mungkin lebih ke menyengat sih. Jadi pastikan teman pro 2 untuk memakai sunblocknya, sunscreen ya, pokoknya biar terjaga gitu dari yang namanya sinar ultraviolet. Oke. Okay? Jadi untuk teman pro 2 yang masih stay tune di sini, tadi ada Dina ya yang katanya pengen banget dengerin lagu terbarunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 masih bersama Dini untuk edisi siang hari ini. Dan Dini masih tentunya nemenin kamu di gelaran santai siang. So, teman Pro 2, gimana nih untuk kamu yang udah siap banget beristirahat siang? Karena ya hawa-hawanya sudah kayak harus makan, mungkin harus tidur walaupun cuma 10 menit misalnya, napping time. Atau mungkin juga teman Pro 2 yang pengen kayak meregangkan otot aja gitu ya, secara sedari tadi duduk terus.

depan laptop kamu, depan tab kamu atau depan HP malah, atau mungkin teman Pro 2 yang dari tadi belum bergerak. Ah, masa sih dari pagi belum bergerak juga? Ayo, segera bergerak ya. Kita udah di Muda Kreatif nih, di Muda Kreatif bakal ada informasi-informasi seputaran pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Wah, seru enggak tadi nonton bolanya nih? Waduh, kamu udah siap-siap dong beli-beli kayak merchandise, jersey-jersinya tim sepak bola favorit kamu, tim negara mana yang kamu favoritkan gak sih? Dan ini dampaknya ke UMKM itu kan luar biasa banget teman Pro 2. Kalau ada teman kamu yang jualan jersey misalnya, atau bendera kecil-kecil, atau ya aksesoris seputaran Piala Dunia ini, coba deh kamu beli gitu ya. Karena ini untuk memajukan UMKM juga gitu. Percetakan mungkin bakalan seneng gitu kalau misalnya kamu nyetak jersinya banyak ya kan. Karena kamu emang ngefans banget sama Piala Dunia atau pada tim tertentu ya. Well, memang ada dampaknya sih untuk Indonesia sendiri gitu teman produk. Karena untuk fans sepak bola terutama Piala Dunia ini ada di seluruh dunia ini dong pastinya. Termasuk di Indonesia juga gitu. Makanya seneng deh ya RRI juga ikut dalam pesta bola Piala Dunia gitu. Dan kamu yang juga ikut serta pastinya mensupport UMKM ya, ataupun juga pelaku industri kreatif dan digital untuk terus meningkatkan usahanya misalnya, dan mumpung momennya juga ya di Piala Dunia gitu ya. Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi lainnya, pastikan kamu stay tune terus di Muda Kreatif.

0: Trat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik. Makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang. Yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Semangat terus ya untuk kamu yang pastinya masih beraktivitas di edisi hari ini. Dan pukul 12:23 waktunya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Seluruh kru Pro 2 FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Motivasi kreatif hari ini.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari ternyata tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin rentah. Aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya, aku akan mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini.
2: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
5: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
7: teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Seratus FM teman Pro 2. Semangat ya untuk kamu yang masih sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang luar biasa untuk edisi hari ini. Dan Dini masih nemenin kamu ya untuk teman Pro 2 yang seneng banget ya pastinya untuk mencari kuliner-kuliner terbaru misalnya yang ada di seputaran daerah kita tercinta ini. Pasti banyak sih ya teman Pro 2 sampai kita jadi bingung saking banyaknya itu mau makan apa ya siang ini. Mungkin aja untuk teman Pro 2 yang liburan sekolah kali ini itu benar-benar kayak mau kuliner gitu kan. Terus juga kalau misalnya teman Pro 2 jajanan favoritnya itu adalah mie ayam misalnya siang-siang gini, wah udah ada yang buka gak ya? Ada sih pastinya ya teman Pro 2, karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia ini udah gak asing lagi dengan yang namanya mie ayam ini kan, populer banget gitu. Dan ini merupakan makanan hasil akulturasi yang sangat erat antara Tiongkok dan Nusantara juga. Terus udah gitu pastinya masyarakat Indonesia memilih menggunakan potongan daging ayam semur dengan bumbu kecap yang manis gurih juga sebagai tambahan. Dan supaya tetap terasa lidah lokalnya itu menggunakan minyak ayam juga, jadi dikenal lah dengan nama mie ayam. Dan uniknya varian mie ayam ini di tanah air punya racikan bumbu yang khas ya, yang tidak akan ditemukan di negara lain gitu, apalagi di negara Cinanya asalnya gitu. Karena memang melalui adaptasi rasa lokal inilah mie ayam Indonesia punya jati dirinya gitu dan menjadi kuliner khas Nusantara banget gitu ya. Di Lombok sendiri tuh ada tempat-tempat jualan mie ayam yang kayaknya emang dari dulu banget tuh, udah bertahun-tahun banget masih bertahan sampai sekarang. Dari yang semangkok itu mungkin harganya hanya Rp5.000, sekarang udah jadi Rp12.000 misalnya, atau bahkan Rp25.000. Ya deh teman Pro 2, selamat mencari kulineran kamu di siang hari ini. Kamu jangan sedih ya, karena Dini bakalan masih nemenin kamu ya untuk edisi kali ini, dimana Dini bakalan ngasih kamu informasi-informasi seru ya seputaran UMKM dan kuliner dan juga seputaran ekonomi digital. Jadi Dini kasih single dulu.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Teman terbaik.

Teman berdua, semangatnya udah pol gak sih? Karena udah makan siang ya. Makan siangnya apa nih untuk siang hari ini? Kalau bisa mungkin makan siang yang emang benar-benar kamu pengenin banget. Benar-benar kayak, aduh udah ngiler deh pokoknya ya. Dan biasanya kalau di Lombok tercinta ini juga banyak yang sudah mulai bisa order-order online gitu kan ya. Online-online aja deh gitu. Atau mungkin untuk kamu lebih ke bawa bekal sendiri juga. Nah ini juga mantep sih teman berdua ya. Kalau udah makan siang mungkin kamu mencari dessert-dessertnya ya, atau pencuci mulut istilahnya. Sekarang itu ada namanya donat kriuk loh. Apalagi ini adalah donat kriuk isi matcha yang hadir sebagai inovasi kuliner yang menawarkan sensasi rasa yang berbeda. Jadi untuk kamu yang suka yang manis-manis ya, perpaduan tekstur yang renyah di bagian luarnya dan lembut di bagian dalam, itu kayaknya bakalan menjadi satu cemilan yang unik sih menurut Dini ya. Belum lagi ada aroma matchanya yang khas banget. Nah jadi proses pengolahannya ini harus tepat ya, supaya tekstur donatnya itu tetap empuk dan tidak menghilangkan kerenyahan pada lapisan luarnya. Keren banget ini ya. Ini inovasi terbaru banget sih ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen makan donat dengan sensasi yang berbeda, kayaknya donat kriuk isi matcha ini cocok deh ya untuk kamu coba gitu. Udah ada gak nih di Lombok nih ya donat kriuk ini? Karena yang Dini lihat ini udah ada di Jogja sih ya, di daerah Jawa gitu. Dan donat kriuk ini juga punya tampilan yang menarik gitu, karena ada sentuhan warna hijau khas matcha juga. Jadi wah pas deh untuk menu yang kayaknya bisa dibilang menu cemilan yang kamu tunggu-tunggu atau yang pengen banget kamu coba.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Dan well, kita udah ada di zona olahraga untuk edisi kali ini. Gimana nih teman Pro 2 dengan hasil dari Piala Dunia 2026 kali ini? Dimana ada yang sudah melihat hasilnya gak sih? Jadi babak 32 besar nih tadi untuk hari ini ya, 30 Juni ditutup oleh laga Belanda melawan Maroko, dimana Belanda 1 dan Maroko 1. Wow, seimbang dong. Dan juga ada Jerman dan Paraguay yang juga seimbang 1-1. Kemudian ada Brazil dan Jepang, Brazil 2, Jepang 1. Dimana babak ke 32 ini juga ada Afrika Selatan yang 0 ya, dan Kanada yang 1. Jadi kita masih penasaran banget nih, kira-kira siapa ya yang bakalan lolos ke babak 16 besar nanti.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan kita masih ya teman Pro 2 ya, bakalan ngobrolin soal yang paling seru ya di dunia olahraga kali ini. Apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026 ya. Oke, ada Neymar nih. Wah, keren banget sih ya. Apa yang keren? Brazil sudah memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan nih, mengalahkan Jepang dengan skor 2-1. Ada yang udah nonton atau dengerin tadi siarannya di Pro 1 RRI Mataram di teman Pro 2? Nah, kalau kamu udah nonton, udah dengerin, pasti kamu teringat kembali gitu ya. Teringat sama kapten Brazil, siapa lagi kalau bukan Neymar da Silva ya. Karena Neymar ini kayak ada sindiran pedas gitu loh ke pakar prediksi sepak bola asal Jerman, Joachim Clement ya, usai laga ini gitu. Jadi Neymar itu kayak apa ya, bisa dibilang curhat lah gitu ya teman-teman. Pesepak bola juga bisa curhat loh ya. Dan pastinya Neymar menggugah pesan singkat ini melalui akun X-nya dengan menyebutkan nama pula. Oh, pokoknya Dini suka deh drama-drama Piala Dunia tuh, jadi bikin seru gitu Piala Dunianya ya. Namun kita lihat kemenangan atas Jepang ini memang membawa Brazil melangkah ke 16 besar ya. Dan pada fase berikutnya nanti akan menghadapi nanti pemenang laga Pantai Gading melawan Norwegia. Ini masih kita tunggu. Dan sebelumnya memang diprediksi sih sama Joachim Clement sendiri, katanya prediksinya ini dia menebak Jerman menjadi juara pada 2014, Prancis pada 2018, dan Argentina pada 2022 kan ya. Dan prediksinya kali ini meleset setelah Brazil berhasil membalikkan keadaan atas Jepang gitu. Dan dia masih meyakini juga sih Belanda katanya sebagai juara Piala Dunia. Kalau kamu kira-kira teman Pro 2, kira-kira yang akan menjadi juara siapa? Namanya

0: Ih, itu muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan serta imun. Udahlah, nggak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

Single yang asik banget ya, Sandi Kanester dan Noella, judulnya Indonesiaku, teman Pro 2. Aduh, kalau udah bertemakan nasionalisme, pasti langsung terharu ya. Kita bangga banget jadi anak Indonesia. Dan teman Pro 2, Dini mau kasih informasi lagi masih dari dunia olahraga juga ya, di mana Janice Chan memulai debutnya di Wimbledon 2026 dengan hasil yang sangat mengesankan ya. Jadi petenis asal Indonesia ini menyingkirkan unggulan asal Kanada, Leila Fernandez, untuk mencapai babak kedua. Pertandingannya berlangsung di lapangan 18 All England Club di London pada hari Selasa ini ya, dini hari berarti kalau di sini. Janice berhasil meraih kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6. Bravo ya. Dan Janice sendiri emang katanya tampilnya tuh solid banget sepanjang laga perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput ini, dan juga mencatatkan 6 ace tanpa melakukan satupun double fault ya. Dan kemenangan ini juga memperpanjang rekor sempurna Janice atas Fernandez. Petenis kelahiran Jakarta ini sekarang memenangi seluruh 3 pertemuan melawan finalis US Open 2021. Sebelumnya ia mengalahkan Fernandez pada putaran pertama Australian Open 2026, dan pertemuan kedua terjadi pada babak kedua Dubai Tennis Championship 2026, di mana Janice kembali unggul dengan skor 7-6, 6-4 atas Fernandez. Pada babak kedua Wimbledon, Janice akan menghadapi Daria Kasatkina, yaitu petenis Australia-Rusia yang lolos setelah mengalahkan Ming Su ya. Dan selain nomor tunggal, Janice sendiri tampil di sektor ganda. Dia berpasangan dengan Aldila Suciadi menghadapi Harriet Dart dan Maya Lumsden. Kita tunggu ya, semoga bisa terus melaju ke babak berikutnya dan bisa menjadi juara.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di sini. Wow, luar biasa banget ya. Banyak banget pastinya lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat untuk edisi hari ini. Terus udah gitu juga kamu udah dengerin informasi-informasi seputaran olahraga di Zona Olahraga. Jangan lewatkan ya Piala Dunia 2026 di RRI Pro 1 RRI Mataram, pastinya masih akan disiarkan. Dan juga informasi-informasi serunya nanti ada Gibol, ada juga VAR ya. Itu program-program khusus untuk Piala Dunia. Thank you teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Pastikan kamu stay tune terus. Dini pamit. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Mataram.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 104,2 FM.

Tom Pradua. Halo. Yey yey yey, balik lagi Tom Pradua bareng Nadia. Setelah semalam Nadia temenin kamu di malam hari alias di jaga malam, sekarang Nadia menemani kamu di siang hari ini. Wow, gimana nih kabar kamu Tom Pradua? Di Selasa malam ini ya.

kan benar kan hari Selasa, agak lupa hari ya sebenarnya, tapi ya benar ini hari Selasa tahun pro 2. Ya, gimana kabar kamu di hari Selasa ini tahun pro 2? Semoga baik-baik aja dan ya semoga aku bisa menghibur kamu juga ya di siang hari ini. Pastinya kamu juga suntuk enggak sih tahun pro 2? Ya mungkin kamu dari pagi gitu kan kayak udah banyak kerjaan lah, meeting lah segala macam gitu kan, ketemu klien dan lain-lain. Sekarang kamu butuh istirahat dan ya butuh hiburan juga nih, tenang aja. Karena di Entertainment Today kali ini Nadia bakal kamu bakal nemenin kamu maksudnya di Entertainment Today sampai jam 3 nantinya. Tapi tenang aja, gak cuma sampai jam 3, karena nanti Nadia juga bakal masih menemani kamu sampai malam hari, oke? Okay? Kalau gitu sebelum kita beralih ke informasinya ya, tahun pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk? Kalau di sini udah ada beberapa single di playlist kita, ada dari Discoria, terus juga ada dari Meiska, wow. Dan nanti bakal ada single juga disusul oleh single dari Yovie Widianto. So langsung aja kita moving on ke beberapa single yang ada di playlist kita, stay tune terus ya.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah?
0: Apaan? Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

sama Pro 2, pernah gak sih kamu tuh heran sama mungkin teman kamu yang bisa tidur nyenyak ya setelah nonton film horor sendirian? Jujur aku sendiri ya, aku pribadi gak berani banget yang namanya nonton horor sendirian, kecuali ya dia tuh emang udah se-interesting itu, dan kayak emang mungkin aku ngikutin banget dari awal gitu kan, sequelnya segala macem gitu. Jadi kalau yang benar-benar baru banget film horor nih, baru rilis segala macem, aku nonton sendiri, please, aku gak berani banget nih Tom Pro 2. Ternyata ya Tom Pro 2, sebagian dari kita tuh sebenarnya memang punya cara yang unik banget sih dalam merespons rasa takut gitu loh. Dan ternyata juga dalam sudut pandang psikologi, kondisi ini tuh sering banget dikaitkan dengan bagaimana seseorang tuh mengenali sebuah ancaman nih. Jadi mereka yang bisa tetap tenang itu biasa memiliki tingkat ketakutan yang lebih rendah terhadap hal-hal yang sifatnya fiksi atau enggak yang hal-hal yang tidak nyata lah ya Tom Pro 2. Dan mereka juga tahu betul nih kalau apa yang ada di layar kaca tuh nggak akan menyakiti mereka lah ya, sebutannya di dunia nyata. Selain itu juga Tom Pro 2, penelitian itu juga menemukan ya bahwa para pecinta film horor itu memang biasanya cenderung lebih menikmati sensasi adrenalin dan ketegangan dibanding kebanyakan orang nih. Jadi sesuatu yang bagi kita tuh ngerasa kayak mengintimidasi banget, serem banget, dan lain-lain, ya bagi mereka itu justru sebuah keseruan gitu kan, yang melepaskan penat nih kadang. That's why mereka tetap bisa ngerasa santai aja bahkan setelah nonton adegan yang mungkin paling menyeramkan sekalipun. Kalau kamu ada nggak nih Tom Pro 2, adegan paling menyeramkan bagi kamu tuh apa? Kalau aku ada, sebenarnya nggak menyeramkan banget, tapi nggak tahu kenapa semenjak aku nonton film ini dan aku ngingetin scene ini, aku tuh kayak tetap nggak bisa gitu loh. Alias kalau sampai sekarang pun kadang kalau kebayang tuh nggak berani banget. Yaitu di film Insidious, cuman aku lupa ini Insidious keberapa. Pokoknya ada cewek, dia tuh senyum gitu loh Tom Fredo, hantu cewek senyum. Mungkin kedengarannya kayak biasa aja, tapi waktu aku masih kecil ya nonton tuh kayak asli serem banget. Dan itu kebawa sampai sekarang, jadi aku paling gak bisa hantu yang senyum sampai sekarang. Kayak serem banget, jujur.

intinya bagi mereka ya tahun Pro 2, si pecinta film horor, pokoknya yang suka banget gitu kan nonton horor dan kayaknya udah fine-fine aja gitu kan setelah nonton horor. Ya bagi mereka ketakutan tuh cuman istilahnya kayak ya udah sebuah seni yang selesai ketika filmnya usai gitu loh. Bukan sesuatu yang harus dibawa banget sampai ke dalam mimpi. Kayaknya aku banget tuh yang apa ya suka misalnya kalau abis nonton horor terus kayak kebawa ke dalam mimpi tuh kayak aduh aku banget lagi enggak tahu kenapa ya tahun Pro 2. Kayaknya bukan aku sendiri deh tapi kamu pasti juga relate kan tahun Pro 2 kayak dulu ketika kita kecil gitu ya. Ketika kita nonton film yang bagi kita kayak seremin banget, nyeremin banget gitu kan. Terus gak tahu kenapa kayak kebawa aja sampai mimpi. Itulah yang aku rasain ketika nonton film horor nih Tom Pro 2. Dan semoga kamu gak kayak gini ya Tom Pro 2. Tapi ada gak tuh film horor favorit kamu? Boleh dong sharing kesini film horor apa itu. Barangkali abisnya aku menonton.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: End of discussion.
1: Kata aku tiap hari itu makin ada aja ya Om Pro 2 gebrakannya nih. Ada gebrakan apa aja sih lagi nih Nadia? Ternyata, ternyata sekarang ada loh lomba nyanyi Om Pro 2. Tapi dia tuh pakai bahasa Minion dan digelar saat premier film Minions dan Monsters di Hollywood. Kata aku mah jujur, agak gimana ya, Manana, gak bisa lagi. Dan tuh momen yang rame banget Om Pro 2 diikutin ya setelah premier Minions and Monsters di Hollywood datang dari kontes nyanyi pakai bahasa Minion. Jujur, kayak kepikiran aja lagi yang bikin nih acara, ya ampun. Dan para performernya ya Tom Pro 2 itu membawakan lagu-lagu populer sepenuhnya dalam Minionance ya Tom Pro 2. Dan mulai dari Bohemian Rhapsody, milik Queen, sampai lagu Olivia Rodrigo. Yang mana Olivia Rodrigo kan biasa lagu-lagunya rada galau ya Tom Pro 2. Kayak real dibuat pakai bahasa Minion, gak ketawa gak tuh orang-orangnya. Tapi jujur aku ngeliat videonya kayak, bisa ya mereka semirip itu? Kataku, kayaknya Dipa, mana nih Dipa? Kayaknya Dipa harus ikut sih ini Om Pro 2 nanti deh. Ntar malam aku bakal ketemu sama Dipa, kayaknya aku bakal kasih tahu Dipa deh. Kayaknya Dipa kamu harus banget ikutin lomba nyanyi ini ya.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

Oke, itu nomor 2, mungkin itu aja yang Nadia sampaikan ya di Entertainment Today. Tapi tenang aja, karena Nadia juga bakal masih membersamai kamu sampai malam nanti nih. Wow, agak panjang ya. Oke, kalau gitu stay tune terus aja ya nomor 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan just info aja nih nomor 2, kalau setelah ini itu bakal ada info lokal. So, buat kamu yang barangkali gitu ya, udah gak update banget sama informasi-informasi seputar Nusa Tenggara Barat, tenang aja, karena setelah ini Nadia bakal kasih kamu informasi-informasinya ya tahun pro 2. Oke, kalau gitu stay tune terus ya tahun pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dadah, bye-bye.

Yeay, Tong Pradua, akhirnya kita beralih ke next segmennya, yaitu di info lokal. So, kayak tadi sebelumnya Nadia udah bilang, di info lokal kita bakal banyak obrolin seputar lokal ya. Tentunya informasi seputar Nusa Tenggara Barat ya, Tong Pradua, okay. Dan nanti bakal ada dua informasi kurang lebih yang bakal Nadia sampaikan khusus buat kamu di siang menjelang sore hari ini, Tong Pradua. Dan aku lupa tadi sampaikan kalau kamu juga harus jaga kesehatan kamu ya, karena emang akhir-akhir ini banyak banget yang sakit nih, Tong Pro 2, yang flu itu

banyak banget asli, nggak bohong ya kata aku sama Tom Pro 2. Aku pun sebenarnya masih nih Tom Pro 2 masih ada sisa-sisa batuk, tapi alhamdulillah akhir hari ini udah lumayan lah ya Tom Pro 2, udah mendingan, udah nggak batuk-batuk lagi nih, walaupun rada gatal sih tiap ngomong nih. Intinya jaga kesehatan aja ya Tom Pro 2. Oke, balik lagi, dan sebelum kita beralih ke informasinya nih Tom Pro 2, kita seperti biasa akan beralih ke single-single dulu ya. Kita moving on dulu ke single-single yang ada di playlist kita. So di sini Tom Pro 2 di segmen kali ini bakal banyak single-single enak ya Tom Pro 2 yang menemani kamu. Dan setelah ini bakal ada single dari Sal Priadi, terus juga ada dari Ariana Grande, dan nantinya bakal akan disusul oleh single dari Billie Eilish. So langsung aja Tom Pro 2, kita dengerin ketiga singlenya ya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Wow, aku ada satu informasi yang membanggakan banget sih ini Tom Pro 2. Belvana Rolanda Vindia Kurniawan, siswi SMA AN 1 Praya, itu ditetapkan sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat ya pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Penetapan tersebut diumumkan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada Senin kemarin ya, tahun Pro 2. BPIP menetapkan sebanyak 76 calon paskibraka tingkat pusat yang terdiri atas 38 putra dan 38 putri dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari NTB, 2 pelajar dinyatakan lolos sebagai wakil daerah, yakni Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana sebagai wakil putra dan Belvana Rolanda Vindia Kurniawan sebagai wakil putrinya. Keduanya berhasil ya tahun Pro 2 melewati seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, kota, sampai provinsi. Keberhasilan Belvana menjadi calon paskibraka tingkat pusat itu menjadi kebanggaan ya bagi SMA N1 Praya, masyarakat Lombok Tengah dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prestasi tersebut ya tahun Pro 2 itu diraih setelah menjalani seluruh tahapan seleksi yang diselenggarakan secara berjenjang. Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahri itu menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya keberhasilan Belvana itu merupakan kebanggaan ya bagi daerah kita Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya tahun Pro 2 Belvana akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan bersama calon paskibraka tingkat pusat lainnya di Jakarta. Setelah resmi dikukuh kan para peserta akan bertugas sebagai pengibar bendera pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Keberhasilan Belvana ini ya tahun Pro 2 diharapkan dapat menjadi motivasi yang tinggi banget ya bagi generasi muda khususnya Lombok Tengah dan lain sebagainya nih tahun Pro 2 untuk terus mengembangkan potensi dan meraih prestasi di tingkat nasional. Waduh, bangga banget ya tahun Pro 2. Oke, dan next lah ini bakal masih ada informasi seputar Nusa Tenggara Barat lainnya tahun Pro 2. So stay tune terus aja ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya ada bacakan info pro 2 edisi Selasa 30 Juni 2026. Kau bersama Lani Nadia dan Ella berita selengkapnya.

0: Informasi pertama, tahun pradua Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Haji Muhammad Juwaini Taufik mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memanfaatkan layanan administrasi hukum umum atau AHU online untuk mendaftarkan usaha mereka sebagai perseroan perorangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan legalitas usaha sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hal itu disampaikan Sekda saat menghadiri kegiatan diseminasi layanan AHU online yang berlangsung di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin lalu. Dan kegiatan ini ya, tahun pradua yang mengusung tema pemanfaatan layanan AHU online secara mudah, cepat dan mandiri tersebut diikuti sekitar 100 pelaku UMKM. Dalam kesempatan itu, Juwaini Taufik menegaskan ya bahwa UMKM dan industri kecil menengah atau IKM yang memiliki legalitas usaha akan menjadi prioritas dalam berbagai program pemerintah daerah. Menurutnya, salah satu fokus pembangunan daerah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing pelaku usaha lokal. Informasi selanjutnya, tahun pradua harapan ratusan calon aparatur sipil negara di Kota Mataram masih menggantung. Di balik usulan 200 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026 yang telah diajukan, pemerintah Kota Mataram hingga kini belum mengantongi persetujuan dari pemerintah pusat. Ketidakpastian tersebut tak hanya membuat proses rekrutmen tertunda, tetapi juga memunculkan pekerjaan rumah baru terkait anggaran yang telah disiapkan untuk seleksi dan gaji pegawai baru. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya sudah menyiapkan seluruh kebutuhan, termasuk alokasi anggaran. Namun hingga saat ini, tahun pradua surat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum juga diterbitkan. Berdasarkan hasil koordinasi terakhir, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh fokus pemerintah pusat yang tengah menyelesaikan program prioritas nasional sehingga usulan formasi dari berbagai daerah termasuk Kota Mataram belum dapat dituntaskan. Demikian info Pradua untuk kamu, Tom Pradua, dan setelah ini bakal ada Sore Ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Broadway Events. Stage.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza ini wowza.

0: Oke, Tuan Pradua 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, setelah tadi Nadia sendirian nih, kayaknya di sore hari ini Nadia gak sendirian lagi. Karena seperti biasa, di sore ceria kita gak pernah sendirian. Karena udah ada narasumber yang membersamai kita di sore ceria kali ini. Halo, kita kenalan dulu yuk sama narasumber-narasumber kita. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Ovi dulu kali ya.
1: Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk kayaknya mengucapkan selamat hari media sosial ya kak.
0: Wow,
1: ya.
0: Wow, oke.
1: Semoga media sosial yang kita gunakan setiap hari bukan hanya tempat untuk hiburan, tapi juga untuk belajar, berkarya, dan mungkin menemukan peluang-peluang baru ya kak ya.
0: Betul.
1: Soalnya
0: banget.
1: Di sana kan luas banget ya, yes. Media sosial. Oke. Perkenalkan, saya Bayro Fiatun. Saya biasanya dipanggil Kak Ovi. Saya berprofesi sebagai guru, dan di sela-sela waktu juga saya fokus menjadi content creator gitu kak.
0: Wow.
1: Dari khususnya ini lebih spesifik ya kak, di apa, TikTok affiliate.
0: Oh gitu, nah yeah. Pas banget nih Tom Pradua, kayaknya emang lagi booming banget ya gitu TikTok affiliate gitu. Dan buat kamu nih Tom Pradua yang mungkin mau juga nih berminat gitu ya mengikuti jejak dari Kak Ovi nih, boleh banget langsung aja tanya-tanya ya. Dan di sebelah Kak Ovi ada siapa nih Tom Pradua? Boleh kita kenalan dulu yuk.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Septi. Aku merupakan perwakilan dari Galpal sendiri yang merupakan bagian dari Head of Community-nya.
0: Oke. Dan nanti juga nih Tuan Pradua, kita juga bakal ngobrol bareng Galpal juga ya. Dan buat kamu nih Tuan Pradua yang mungkin belum tahu Galpal itu apa, nanti nih kita tanya-tanya ke Kak Septi, dan juga kita tanya-tanya juga ya ke Kak Ovi tentang topik kita di sore hari ini. Oke Tuan Pradua, dan buat kamu yang mau tanya-tanya itu gampang banget, boleh banget. Dan gimana sih cara Nadia? Itu gampang banget sih teman Pradua sebenarnya. Langsung aja bisa melipir di IG kita @produafmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020570, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kita tungguin sampai jam 5 ya. Kalau gitu kita moving on dulu nih Kak Ovi dan juga Kak Septi ya. Kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita. Baru nanti kita juga bakal ngobrol bareng ya bertiga nih Tom Pradua. So stay tune terus ya Tom Pradua di 104,2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: ceria. Alright, Om Pradua back again bareng aku Nadia dan juga Kak Ovi dan juga Kak Septi nih. Dan mungkin kita bakal banyak ngobrol dulu ya bareng Kak Ovi dulu nih ya. Dan kayak yang tadi Kak Ovi udah perkenalin gitu ya, Kak Ovi juga sebagai content creator juga nih ya. Dan mungkin boleh diceritain gak tuh gimana sih awal mula perjalanan Kak Ovi gitu loh, sebagai content creator tuh kayak gimana tuh awal mulanya?
1: Oke, kalau kita lihat sebenarnya kalau konten kreator ini baru enggak terlalu ini ya, enggak terlalu lama ya saya di sana. Saya tuh fokus ngonten di tahun 2025. Jadi kalau ya jadi kalau dibandingkan sama konten kreator pada para kreator lain, sebenarnya masih dibilang pemula ya, masih baru banget. Jadi saya terjun di konten kreator ini sebenarnya pertama tuh cuman untuk seru-seruan aja,
0: iseng aja, iseng hadiah.
1: Iya. Terus juga kita kan seneng ini nge-save momen gitu ya kan Kak.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba nih ada beberapa video saya yang apa ya, responnya cukup baik gitu dari penonton. Jadinya ya udah, kenapa nggak saya seriusin aja gitu Kak.
0: Kalau boleh tahu itu berapa sih followersnya sekarang gitu? Berarti ini base-nya emang di TikTok ya?
1: Iya,
0: itu TikTok. Berapa tuh kalau boleh tahu?
1: Aduh, baru sedikit sih Kak, baru berapa ribuan gitu.
0: Aduh, sedikitnya ada ribuan. Apa daya ya aku nih tahun Pro 2 yang baru ratusan aja aku udah alhamdulillah banget. Oh gitu.
1: Tapi karena ini loh Kak, karena saya masih baru, jadi karena ada kesempatan nih diundang kesini, jadi saya tuh pengen berbagi yang dari sudut pandang pemula gitu. Apa sih yang saya hadapi, apa sih hal-hal yang sederhana yang bisa ternyata saya bisa loh sampai seperti ini gitu.
0: Betul gitu banget. Nah ini kayak pas banget ya di sore hari ini tahun Pro 2, karena aku juga sebenarnya pengen gitu mulai. Kayak emang cuan banget gak sih dari TikTok tuh? Kayak aku sering banget ngeliat gitu kan, kayak aduh kayaknya enak ya. Kayak ya udah kita iseng-iseng aja konten segala macam. Ntar kan dapat komisi juga dari situ.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak aku pengen sih sebenarnya, tapi ada sih beberapa kesulitan yang aku rasain ya. Dan nanti mungkin aku bakal tanyain itu juga nih buat Kak Ovi gitu, gimana sih Kak Ovi tuh bisa meminimalisir hal-hal itu gitu segala macam nih tahun Pro 2. Nah tapi karena topik kita ada tentang personal brandingnya juga, dan ini juga mungkin aku bakal tanyain juga ya ke Kak Septi gitu kan, bagi Kak Septi sama Kak Ovi gitu ya, personal branding tuh seberapa penting sih di era saat ini gitu?
1: Oke, kalau saya, menurut saya ya, kalau personal branding tuh emang penting banget ya Kak, karena kayak ini loh, kita punya name card gitu. Kan orang-orang sebelum ketemu sama kita pasti mereka sudah kenal dahulu di media sosial, ya kan Kak? Jadi kita tuh harus berusaha bagaimana untuk apa itu, menyebar hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Soalnya kan nanti hal-hal yang baik itu akan berkepanjangan gitu, nggak viral saat itu aja. Jadi gitu aja sih menurut saya.
0: Oke, kalau dari Kak Septi adakah?
2: Kalau menurut saya sendiri, personal branding itu sangat penting bagi kita ya. Selain menurut saya itu bisa mempermudah kehidupan kita. Misalnya apalagi kalau kita punya personal branding yang bagus. Misalnya kalau kita bisa memposisikan atau membrandingkan diri kita dengan bagus, itu apalagi kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain.
0: Iya.
2: Menurut saya sepenting itu personal branding.
0: Apalagi kalau di dunia kerja juga enggak sih? Jadi mungkin banyak yang tahu, banyak yang kenal. Jadi kayak ah, mungkin ini udah oke nih, ya udah tinggal calling ini aja gitu. Segampang itu jadinya gitu ya. Nah, tapi kan enggak mudah ya sebenarnya untuk bangun personal branding. Bahkan aku pun sebenarnya juga masih merangkak banget lah nih gitu kan. Nah, mungkin ada tips nih dari Kak Ovi kali ya, atau enggak mungkin dari Kak Septi juga nantinya. Oke, Kak Ovi kalau gitu ya. Kayak gimana sih cara mungkin awal banget gitu untuk kita awam, orang awam gitu yang pengen ngebentuk kayak aku pengen liburan ke Bandung deh. Iya, ngebentuk personal branding tuh kayak gimana gitu.
1: Menurut pengalaman saya ya kayak pertama tuh pastinya kita harus mengenal diri kita dulu. Saya tuh sukanya apa sih? Kemampuan saya tuh apa? Terus apa sih yang pengen saya bagikan sama orang lain? Nah, di sini tuh kita harus jadi versi terbaik kita. Jangan sampai kita tuh pengen, oh mau jadi kayak gini deh, terus sampai versinya yang itu kita turutin, atau itu jangan. Soalnya kan personal branding itu kita yang punya gitu ya. Kan Kak. Terus kemudian yang kedua itu kita kalau bisa menentukan niche ya, fokus kontennya kemana gitu. Misalkan di pendidikan, mau fokus di fashion atau skincare, atau mau review-review produk gitu kan. Karena semakin kita fokus, kalau kita fokus nih di satu bidang gitu Kak, pasti otomatis orang tuh akan mudah mengenal kita. Selanjutnya mungkin lebih ini ya Kak, rajin-rajin mengunggah konten gitu.
0: Itu ya konsistensi.
1: Iya, konsisten. Karena nggak mungkin kan kalau kita upload satu video terus dalam jangka waktu 2-3 hari bahkan 1 minggu mungkin 1 bulan itu nggak mungkin personal branding kita kebentuk, ya kan?
0: Gitu.
1: Kita butuh proses panjang. Butuh apa? Konsisten gitu ya, Kak.
0: Jadi agak PR nih ya sama produk sebenarnya gitu. Butuh konsistensi yang oke banget. Berarti harus diniatin dari awal.
1: Betul,
0: gitu
1: Kak.
0: Ya. Luar biasa banget Tong Pro 2. Tapi nih karena tema kita ini hari ini pokoknya tentang ini ya, minim gitu kan, minim modal gitu ya. Betul banget. Jadi kayak modal minimal yang kita punya untuk mulai konten itu menurut Kak Ovi itu apa nih? Sekedar handphone aja atau harus ada tambahan kamera dan lain-lain apa gimana tuh?
1: Oke, sebenarnya nih kan pembahasan kita di TikTok affiliate ya Kak ya. Kita tuh sebenarnya bisa untuk bertumbuh di sini di TikTok affiliate dengan minim modal. Kayak gimana sih caranya? Misalkan nih kayak kita tuh memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tuh nggak perlu membeli produk yang banyak-banyak untuk kita review. Kita pakai aja apa sih yang kita pakai setiap hari. Misalkan misalkan di perlengkapan rumah atau fashion yang kita punya atau skincare gitu kan, nggak? Karena semakin kita mereview barang-barang yang kita pakai, jadi kita kan sudah paham tuh produknya kayak gimana. Jadi orang lebih langsung, wah, oh iya ya, saya beli yang ini aja, gitu kan Kak. Terus kemudian kita lebih fokus ke manfaat produk, bukan kemewahan konten. Seringkali orang tuh bilang gini, wah, kalau ngonten tuh berarti harus pakai kamera mahal, punya studio yang bagus. Padahal kalau sekarang ya, keaslian dan kejujuran tentang produk itu lebih mengena ke audiens gitu kan.
0: Iya.
1: Terus apalagi ya? Misalkan nih gini. Nah, ini sebenarnya yang jarang orang ini ya bertahan ya, karena
0: apa itu?
1: Yang terakhir tuh kita harus lagi-lagi konsisten ya Kak ya, walaupun views rendah. Soalnya banyak nih yang menyerah. Aduh, ini video saya cuma puluhan viewsnya, ya udah aku hapus, saya nyerah aja. Iya, banyak teman-teman yang kayak gitu. Padahal ya Kak, kalau semakin kita konsisten, itu video-video kita yang sudah lama tuh tersimpan itu ke-up lagi. Tiba-tiba boom gitu, banyak penjualan. Iya betul. Tapi kalau di TikTok affiliate sebenarnya kalau ngejar FYP ya, kalau pribadi saya, saya kurang ngejar itu. Karena walaupun viewsnya 200, 300 masih ratusan, itu alhamdulillah penjualan ada aja tiap hari gitu kan. Walaupun lagi duduk kayak gini, lihat akun sudah ada penjualan gitu.
0: Luar biasa banget. Iya, dan mungkin aku juga mau cerita sedikit ya. Jadi aku punya salah satu sahabat gitu yang sebenarnya sama gitu. Dia tuh hobi banget bikin konten gitu kan. Nah, tapi ada momen dimana mungkin emang agak jadi down gitu karena diomongin gara-gara ya dia tuh nge-review produknya sendiri. Jadi kan mungkin orang-orang mikir kalau kita bikin video tentang barang yang kita pakai itu udah pasti di endorse kan, kayak gitu. Nah, temen aku ini, sahabat aku ini, dia sebenarnya nggak di endorse, tapi ya udah pengen bikin aja barangkali gitu kan, dari yang barang yang dia pakai gitu kan, barangkali besok beneran di endorse, niatnya kayak gitu. Tapi karena ada komen yang sebenarnya komen dari orang terdekat aja sih, komen dari mulut ke mulut, sebenarnya itu mungkin bikin dia agak agak down ya, jadi berhenti bikin konten kayak gitu. Jadi mungkin sebenarnya
1: sayang banget ya.
0: Iya, jadi sebenarnya mungkin nggak apa-apa banget ya, berarti
1: nggak apa-apa banget sih, okay, daripada nggak dimulai ya. Mm-mm. Justru itu lebih bagus kalau kita kayak aduh pura-pura di editors kah?
0: Kayak gitu.
1: Gitu kan. Misalkan kita tuh lagi pakai bedak nih. Aduh, enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa banget.
1: Pakai lipstick nih. Mm-mm. Terus kita tunjukin apa mereknya. Itu kayak aduh kayaknya di endorse nih orang nih. Terus nanti tiba-tiba ada yang ngintip dari admin produk misalkan itu. Itu mungkin kecipratan tuh. Aduh, saya endorse ini aja deh gitu ya kan.
0: Ah gitu.
1: Ya, ada juga teman saya yang kayak gitu kan.
0: Ah gitu. Mm-mm.
1: Dia pura-pura kayak di endorse gitu.
0: Oh, berarti enggak apa-apa banget ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke deh, pulang dari sini aku langsung semangat. Dia kayak buat enggak lagi tuh konten kayak gitu gitu. Jadi mungkin buat kamu nih Tong Pro 2 yang bingung juga mulai dari mana, boleh deh ya mulai kayak ya udah endorse barang yang kita punya aja gitu. Itu ya Tong Pro 2, simple itu sebenarnya. Nah tapi ada nggak sih konten yang mungkin kayak biasa tuh punya peluang yang besar banget gitu loh, entah itu untuk viewsnya, komisinya dan lain sebagainya.
1: Oke, yang saya lakukan sih kak ada beberapa hal yang sederhana tapi cukup membuat video saya tuh berkembang. Ya ini sederhana itu? Banget sebenarnya ya. Saya biasanya kasih headline kak.
0: Oh,
1: iya, headline di setiap video. Jadi orang tuh biasanya kalau buka VT kita, dia pasti baca kan, entah itu tema atau hal yang relate sama hidup kita. Jadi ada, dia kan butuh 3 sampai berapa detik untuk membacakan kak. Nah itu semakin VT kita ditonton dengan durasi yang panjang, itu VT kita bisa disarankan sama TikTok.
0: Oh,
1: iya
0: gitu.
1: Disebarkan lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, terus sama kayak yang tadi tuh sih Kak, yang apa namanya? Kalau saya buat VT nih, langsung pas di-upload, saya langsung share aja ke teman-teman.
0: Gitu.
1: Iya. Itu namanya jemput bola ya Kak ya.
0: Okay.
1: Iya, jemput bola. Iya, saya langsung buat jadi story WA, terus saya bagikan sama keluarga, sama teman-teman. Ya udahlah ya, mau ada head comment atau apa ya terserah, yang penting ya,
0: terserah komisinya ke kita.
1: Nanti kan juga pasti diklik kan. Nah, kalau sudah diklik, itu ke-up lagi video kita.
0: Oh, wow.
1: Iya, mungkin barangkali ada yang perlu juga sama produk yang kita review ya kan Kak?
0: Iya benar.
1: Sama ini juga.
0: Apa itu? Okay.
1: Saya tuh biasa ya nih Kak. Kan tadi personal branding udah kayaknya saya udah berhasil ya kan Kak. Jadinya saya tuh biasanya random kategori. Jadi enggak satu niche lagi.
0: Nah, tapi kalau dulu niche-nya apa tuh, tentang apa?
1: Ya, kalau pertama-pertama itu saya niche-nya tentang fashion aja Kak.
0: Oh, fashion.
1: Iya, fashion.
0: Okay.
1: Terus lama-lama saya ke skincare gitu. Terus pokoknya makanan juga itu dari, kalau makanan tuh kadang dapat sampel gratis gitu loh Kak.
0: Ih, enak banget, asli.
1: Iya, sama fashion jilbab-jilbab yang saya review tuh alhamdulillah sampel gratis semua.
0: Wow, luar biasa banget.
1: Iya, itu random kategori ya Kak. Karena kalau dilihat misalkan nih kita fashion aja nih niche kita. Itu kayaknya akan ter-up pas waktu event-event tertentu, pas waktu lebaran. Pas selesainya itu down, GMV kita down. Jadi kalau ada konten kita yang skincare atau makanan itu bisa membackup gitu. Jadi GMV kita tetap gitu.
0: Wow, luar biasa banget nih Tong Pro 2. Dan mungkin masih banyak juga ya Tong Pro 2 yang masih bingung gimana sih sebenarnya sistem kerja dari affiliate ini gitu loh. Jadi kayak sebenarnya komisinya tuh datang dari mana sih? Kak, boleh dijelasin gak tuh?
1: Oke. Kalau untuk komisi, itu tuh kan kita notin keranjang ya Kak ya. Nanti kalau ada yang beli, nah itu kita sudah tahu tuh kalau satu penjualan berapa dapatnya, kalau dua berapa. Tapi kita sebenarnya nggak mikir itu sih berapa penghasilnya, nggak mikir itu. Ya yang penting ya upload aja, entah itu satu bulan tuh berapa, satu minggu berapa, ya udah. Yang penting di upload aja kalau iya. Jadi itu kok komisinya ya dari brandnya langsung gitu. Saya juga kurang paham tuh dari mana. Yang penting ya udah dapat angka aja di komisi.
0: Iya, nah tapi ya setahu aku kan kalau misalnya ada keranjang kuning segala macam itu kan ada minimal followers gitu kan.
1: Oh iya betul. Iya, tapi kalau sekarang gini Kak, kan dulu harus 600 gitu ya Kak, untuk menautkan keranjang kuning di VT kita. Tapi kalau sekarang walaupun nggak kayak gitu, kita coba juga bisa share link. Oh, iya. Wow. Share apa namanya? Di showcase itu kita share ke teman-teman. Nanti kalau dibeli ya dapat juga komisinya.
0: Oh, gitu. Jadi enggak perlu tunggu sampai 600.
1: Iya, enggak perlu.
0: Aduh,
1: sama
0: jujur
1: sekali.
0: Aku pejuang 600 lagi, Kak. Agak relate ya sebenarnya ini.
1: Misalkan nih kita buat video nih, terus ada yang komen, "Ika mau Kak, linknya mana?" Oke, nanti saya share ya. Nah, itu kan.
0: Gitu. Iya. Yang untuk jujur itu susah banget sih mencari pasar tuh, enggak tahu sih ya. Bagi aku susah karena aku emang baru banget terjun sih, pengen banget gitu kan. Kayak pengen cuannya aja sih sebenarnya gitu kan. Kayak seru banget ngelihat, soalnya aku juga ada teman kan yang istilahnya jadi TikTok affiliate juga gitu kan. Yang dia tuh di story WA-nya kayak tiap hari deh dia kirimin kayak paket-paket yang datang, sampel-sampel baju, kataku enak banget sumpah. Kayak banget. Gimana sih? Tapi karena teman aku emang dari dulu emang udah famous ya, jadi kayak gampang gitu loh buat narik followers segala macam gitu. Lah aku yang istilah kayak kita baru mulai itu gimana? Nah, kalau dari zaman, enggak zaman sih, kalau di tahun 2025 kemarin ya, berarti waktu Kak baru mulai, Kakak baru mulai gitu kan ya, kalau baru mulai itu gimana tuh? Berarti masih pejuang, ngerasain banget gak pejuang 600 apa gimana tuh?
1: Enggak sih Kak, oh, saya enggak. Tuh enjoy-enjoy aja. Kalau upload gitu ya udah upload. Awalnya ya, ya apa ya, saya tuh tulis relate kehidupan aja. Misalkan tentang, waktu itu tentang Ramadan. Itu mulai ke up tuh, soalnya kan mendekati Ramadan.
0: Iya, sebanyak ya itu pasti.
1: Makanya booming. Followers tuh datang langsung, dia suka sama konten kita. Jadi untuk ngejar itu sih enggak sih. Lebih ke seru aja ya, dibawa enjoy aja.
0: Gitu. Tapi menurut Kak Ovi nih, kalau sekarang itu lebih penting mana, followers atau engagementnya?
1: Kayaknya engagement. Iya, okay, kalau iya, soalnya kalau follower ya percuma banyak follower ya. Kalau maksudnya bukan gitu juga sih ya. Ya dua-duanya sebenarnya penting. Cuma lebih ke engagement aja kalau menurut saya.
0: Jadi istilahnya kayak gaul banget followersnya enggak seberapa. Yang penting engagement dari video itu gitu ya,
1: Bang Pro 2. Iya, apalagi kita bisa menebarkan hal-hal yang positif gitu kan, Kak. Jadi kalau nuntut untuk apa? Untuk ngejar follower enggak juga.
0: Okay, seperti itu ya Tahun Pro 2. Dan misalnya nih kayak yang tadi, by the way aku lupa lagi, Kak Ovi kan pernah bilang ya, maksudnya Kak Ovi ini kan kayak tergabung ke dalam komunitas gitu.
1: Iya, betul. Makanya saya ada di sini Kak, karena gitu? Komunitas itu.
0: Boleh disebutin gak komunitas apa itu?
1: Komunitas Galpal. Saya kan masih baru di sana, terus di sana tuh pokoknya aduh seneng banget Kak, kita saling support, kita tuh saling apa ya, ini produk saya, ini konten saya gitu, saling mengenal gitu loh Kak. Nah, kebetulan nih kalau kalau teman-teman para pendengar RRI Mataram ini mau apa namanya lebih kenal lagi sama Galpal nih, kita sudah bersama perwakilan dari founder Galpal.
0: Hai, back again Kak Septi.
1: Halo.
0: Dan mungkin boleh dijelasin lagi nggak tuh Galpal tuh sebenarnya apa sih, kayak gimana gitu komunitasnya?
2: Nah Galpal itu merupakan singkatan dari Grow and Learn Pal. Nah, komunitas ini didirikan pada tahun 2021. Nah, tujuannya itu untuk memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab secara sosial. Terus juga untuk bisa mencapai karir mereka melalui literasi digital, self-development, dan sustainability.
0: Luar biasa banget. Tapi aku boleh tahu nggak biasanya kegiatan dari Galpal tuh apa aja sih? Itu ada agenda rutinnya kah? Apa gimana tuh Kak biasanya?
2: Nah, di Galpal sendiri itu kita mempunyai beberapa agenda. Salah satunya di sini nih namanya Galstack sendiri yang sedang kita jalanin ini.
0: Yes.
2: Nah, tadi kita juga sebenarnya di Galpal itu ada social media collaboration. Jadi di sana itu ada endorsement, paid promotion, brand ambassador, juga kita bekerja sama brand-brand tersebut. Juga di Galpal sendiri kita juga ada gerakan sustainable juga, kayak bersih-bersih pantai dan sebagainya.
0: Wow, jadi banyak lah ya kegiatan dari Galpal itu sendiri. Nah, misalnya nih kalau Tahun Pro 2 itu berminat gitu untuk masuk Galpal, itu gimana tuh Kak caranya? Atau dia tiap periode ada open recruitmentnya segala macam, apa gimana tuh Kak?
2: Ya, jadi per tahun itu kita ada open recruitment untuk volunternya. Biasanya itu bukanya sekitar Februari, Januari gitu.
0: Oh gitu.
2: Maret, ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin bergabung ke dalam komunitas Galpal, itu bisa dipantengin follow galpal.id. Terus nanti di sana kita bisa share kapan kita buka recruitment. Jadi teman-teman bisa daftar ke sana.
0: Oke, jadi tinggal langsung aja nih ya teman Pro 2, kayak lihat aja gitu, pantengin aja IG dari Galpal itu ya. Oke, teman Pro 2, gak kerasa banget ya, kita walaupun belum ada break tapi ini udah hampir masuk sesi akhir aja nih gitu. Dan mungkin kita bakal main game sedikit kali ya. Ini Kak Septi mau ikutan apa gimana nih? Oh, oke. Kalau gitu buat Kak Ovi aja. Ini sebenarnya jawab cepat aja sih. Gitu. Enggak gimana-gimana sih ini Kak Ovi. Oke, udah ready apa gimana nih?
1: Oke, ready.
0: Oke, kalau gitu jawab cepat. Ini buat Kak Ovi ya. Caption atau hook yang lebih penting?
1: Hook.
0: Oke, okay. FYP atau konsisten upload?
1: Konsisten upload.
0: Oh, konsisten adalah kunci ya dari awal.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay, kalau gitu konten original atau ikut tren?
1: Original.
0: Kenapa? Boleh tahu nggak?
1: Iya. Kalau tren kan cuma sebentar ya, ngetrennya sampai sini aja gitu. Kalau menurut saya ya kan, mungkin orang-orang beda, tapi kalau menurut saya ya konten original sih, karena semakin sederhana semakin kayaknya lebih ngena gitu.
0: Dan mungkin kayak istilahnya viewers tuh udah pada tahu gitu ya, mungkin konten-konten yang seperti biasa apa yang kita buat, istilahnya kayak udah ada pasarnya sendiri gitu kan. Konten gak? Kita luar biasa banget. Oke, kalau gitu kita lanjut. Video 15 detik atau 1 menit?
1: 15 detik.
0: Kenapa?
1: Iya, karena itu kan durasinya cepet kan. Jadi terulang lagi tuh video kita.
0: Oh gitu ya. My god.
1: Jadi jangan, kalau buat video tuh jangan basa-basi deh, langsung aja ceplos-ceplos saja. Harga gitu atau manfaat itu langsung. Soalnya sekarang tuh orang tuh suka ya udah nggak suka basa-basi, nggak suka terlalu banyak hukukan.
0: Hukukan ya. Makin lama tuh kayak makin bosan gitu kan ya.
1: Sukanya ya udah duduk poin aja gitu.
0: Oke, balik lagi nih sama
1: itu menurut saya tapi kak ya.
0: Iya, tahu banget. Oke, sekarang editing lama atau langsung upload?
1: Langsung upload.
0: Oke. Affiliate dulu atau bangun personal branding dulu?
1: Bangun personal branding dulu. Pastinya.
0: Wow. Berarti penting banget, sepenting itu ya Bang Pro 2. Oke, dan mungkin ini terakhir gitu ya. Satu kata deh yang menggambarkan sukses menjadi creator tuh kayak gimana?
1: Ini kalimat ya, kata-kata
0: boleh,
1: motivasi atau gimana? Ya,
0: kalimat boleh atau apa gitu?
1: Ya karena tadi kakaknya bilang satu kata ya. Mulailah gitu.
0: Oh my god, mulailah. Kayaknya emang penting banget ya definisi mulailah itu tuh Pro 2 gitu. Dan gak kerasa banget nih tuh Pro 2, ini 5 menit lagi menuju pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, nanti kebersamaan kita di Sore Ceria ini udah hampir selesai ya. Dan mungkin untuk akhir kata ini gitu kan, aku pengen minta buat Kak Ovi atau enggak mungkin buat Kak Septi juga gitu ya, mungkin closing statementnya gitu untuk memotivasi aja tuh Pro 2 yang mungkin masih pemula banget nih gitu kan di bidang sosial media segala macam gitu, apa yang harus dilakukan tuh apa tuh Kak?
1: Oke, kalau dari saya ya Kak Selfie ya, pokoknya jangan tunggu perlengkapan alat ngontennya sempurna. Pokoknya mulai aja sekarang, lihat apa di tas kalian teman-teman. Kalau ada lipstick ya udah video aja sama lipstick itu. Iya, karena kita kok nggak perlu modal yang besar ya kak ya, karena makin sederhana terus banyak ide dan kreatif, tentunya itu lebih berharga daripada modal besar gitu aja sih kak.
0: Oke, luar biasa banget sama Pro 2. Intinya balik lagi ke kata yang tadi, mulailah.
1: Betul,
0: entah
1: kak,
0: barang apa aja yang kamu bawa sekarang ya udah langsung aja video it upload gitu ya sama Pro 2. Oke, kalau dari Kak Septi nih ada nggak tuh kata-kata mutiara penutup kita di sore hari ini?
2: Untuk teman-teman sendiri, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk memulai, karena setiap orang pasti punya kesalahan. Jadi kita harus berani mencoba untuk dampak baik ke depannya.
0: Wow, keren banget. Thank you. thank you banget ya berarti buat Kak Ovi dan juga Kak Septi yang udah hadir ke studio kita. Apalagi Kak Ovi udah jauh-jauh banget ya dari Pujut, yeah. Datang ke sini luar biasa banget. Dan mungkin ini juga akhir sesi kita ya Tom Pradua, karena setelah ini bakal ada segmen lainnya. Tapi tenang aja, karena setelah ini Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu kita berdua pamit ya, bertiga, sorry. Nadia pamit,
1: Kak Ovi juga pamit,
2: Septi juga pamit.
0: Dadah, bye-bye.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Leaf PO4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

suaramu apik. Ayo melok rekaman di Jakarta.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pradua, Nadia masih membersamai kamu. Dan sekarang gak kerasa banget nih, kita sudah masuk ke Senjata Fakor ya. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan di Senjata Fakor, Nadia bakal membersamai kamu dengan ya informasi yang insya Allah dapat menyejukkan hati juga ya, Tolong Pradua. Dan pernah gak sih, Tolong Pradua, kamu tuh kepikiran gitu, kenapa sih sebenarnya kita tuh diminta untuk istilah kayak berbakti gitu kan kepada orang tua kita. Dan ya mungkin kurang lebih tentang itu ya di Senjata Fakur edisi hari ini. Nah, dia juga bakal bahas seputar itu ya, Tolong Pradua. Kenapa sih kita tuh harus berbakti kepada orang tua dan apa gitu kan? Maksudnya seperti apa perintah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti itu Tolong Pradua. Dan just info aja nih, kalau nantinya akan dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu kita moving on dulu Tolong Pradua ke beberapa single yang ada di playlist kita. Stay tune terus ya di 104.2 FM Pradua RM Mataram, teman terbaik kamu.

0: saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

kita bakal bahas seputar yang tadi kita bahas ya, tentang Pro 2. Kenapa sih kita tuh diminta untuk berbakti nih kepada orang tua kita menurut Islam? Jadi memang berbakti kepada orang tua atau birrul walidain itu merupakan salah satu amalan yang paling utama ya dalam Islam nih, tentang Pro 2. Dan perintah ini bahkan sering disebutkan gitu kan, setelah perintah untuk bertauhid kepada Allah gitu loh. Jadi setelah ini aku bakal kasih tahu kamu beberapa alasan ya, kenapa sih kita tuh harus berbakti kepada orang tua menurut ajaran Islam. Jadi yang pertama, tahun Pro 2 itu memang perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah memerintahkan setiap muslim untuk berbuat baik nih, tahun Pro 2, kepada orang tua mereka. Seperti itu. Yang mana memang ini juga tertuang ya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 gitu loh, yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa setelah kewajiban menyembah Allah, kewajiban berikutnya adalah menghormati dan berbuat baik kepada orang tua nih, tahun Pro 2. Kemudian yang kedua, orang tua itu adalah jalan menuju surga. Abu Hurairah itu meriwayatkan ya, tahun Pro 2, bahwa Muhammad itu bersabda, celakalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup di masa tuanya, namun ia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada keduanya. Dan hal ini pun tertuang dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini pun juga menunjukkan ya bahwa orang tua itu adalah salah satu pintu terbesar nih, tahun Pro 2, menuju surga. Kemudian yang ketiga, tahun Pro 2, ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh pernah bersabda ya, tahun Pro 2, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya memperlakukan orang tua dengan baik itu menjadi salah satu sebab datangnya keberkahan dan keriduan Allah juga ya, tahun Pro 2. Oke, dan setelah ini nantinya Nadia juga bakal masih kasih kamu informasi seputar ini ya. Kalau gitu kita stay tune terus aja, tahun Pro 2 di 104.5 FM, Pro 2 RMA, Mataram, teman terbaik kamu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oke, Tom Pro 2, dan mungkin ini aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Seperti itu ya Tom Pro 2, dan semoga dengan pembahasan kita di Senjata Fakur edisi hari ini, kita bisa lebih berbakti lagi kepada orang tua kita dan lain sebagainya. Oke, Tom Pro 2, sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan, dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ditemani oleh Diva Dwi Panata ya Tom Pro 2. Oke, kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, penerapan standar keamanan pangan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing produk usaha mikro dan kelompok tani di tengah semakin tingginya tuntutan konsumen terhadap kualitas pangan olahan. Berangkat dari hak kebutuhan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Mataram memberikan pembekalan kepada ratusan pelaku kelompok wanita tani dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan berlangsung dalam bimbingan teknis program Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment yang diselenggarakan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 235 peserta yang terdiri dari KWT, pelaku UMKM, penyuluh pertanian, dan pendamping desa petani serta berbagai pemangku kepentingan mengikuti pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk berbasis petani lokal. Informasi terakhir, teman Pro 2, penghentian sementara program makan bergizi gratis. Selama masa libur sekolah tidak hanya mempengaruhi harga bahan pangan, tetapi juga berdampak langsung terhadap volume penjualan pedagang yang menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG. Pedagang ayam di Pasar Dasan Agung Mataram, Farida, mengatakan, selama program MBG berjalan, dirinya rutin memasok ayam ke beberapa dapur penyedia makanan bergizi. Bahkan dalam satu hari ia dapat melayani pesanan dari beberapa dapur sekaligus. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat. Stay tuned. Thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast.
2: Pro 2 FM.
1: Stage.

0: 102 FM seluruh Indonesia. Welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat. What's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenernya.
0: Oh, udah mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo Pro 2 Medan.

0: lama.
1: Lama. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: masuk
1: juga. Aku ngerjain.
0: Oh.
1: Aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra.
0: Rai Putra.
1: Mata-mata kalau kalian.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wise gokil.
1: Biasanya tuh aku.
0: Biasanya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau ya.
1: Kacau sih.
0: Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu, pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Bassnya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psycho G.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya itu tahun
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak. Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Seko Ji, Iwake, ya kan? Iwake terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau enggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip hop banget di zaman
1: banget.
0: Itu.
1: Benar, hip hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ.
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi menang. Oh, okay.
0: Oh, this itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan,
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakilin Medan lah.
0: Oh. Di Jakarta. Iya, mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke. Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Iya. Yeah. Kemudian R&B banyak karena based on hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya, yeah, masih masuk lah ya
1: masih
0: di telinga.
1: Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya?
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini? Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama, belum ya? Belum terlalu lama. Setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang

0: Tapi gue tadi sempat dengerin coy, gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkas.
0: Ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini, sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak kejadian kayak gini kan ya?
0: banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi di kepala lo nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya ada ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue nggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lo menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Sih.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana sih tuh? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes,
0: tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang hilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara meninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli. Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: tuh apa artinya?
1: Kayak acemana.
0: Oh, acemana gitu, acemana. Kayak, ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general ya, sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis nggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh, bukan cerita personal lo.
1: Nggak sih, nggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu.
0: Okay,
1: karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya, di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop. Terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, gue Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang Sinfet.
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak, kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata aja.
1: Ada beberapa yang kerja. Benar.
0: Mungkin kalian nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya
0: iya. Iya kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series LS Pical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Yes. Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari, kita balik lagi. Dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Ya nggak sih.
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma ya enjoy aja.
1: Iya,
0: enjoy
1: tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya, drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak, itu
0: lagu enak banget. Dan memang setelah lo dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya ya.
1: Inspired. Karena inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas, masih.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya enggak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hook sih menurut gue. Itu jadi sebuah hook. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artwork-nya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur.
1: Udah jatuh babak belur.
0: Dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah, itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayang tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Gitu. Iya. Ini kayak korban guys.
1: Korban jatuh ya. Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya
0: di pulang kantor.
1: Enggak. Jadi itu ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide ini lucu nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album nggak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian terdengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Forest gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lu sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar
0: kita keep dulu. Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu. Kita kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artwork-nya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo. When he-

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau ditrans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi deh memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada kepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah, yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran nih. Lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah.
1: Nah, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisannya.
0: Iya, benar. Dan most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Udah deh, tulis aja daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi udah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Okay. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu, udah mau tidur tapi nggak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 udah mau tidur tapi nggak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Nah, enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Oh iya, jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman Pro 2 atau lu punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum.
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lu ya atau mungkin calon fanbase lu
1: okay.
0: Lu pengen bilang apa sebenarnya melalui finish
1: aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kalau kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi, pas bre udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba ya.
0: Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Okay. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu okay. Tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Okay. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby
0: sih. Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Snapback. Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat.
1: Gitu.
0: Iya, benar. Gue kebetulan adalah tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian gitu. Aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Gacu. Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Oh, iya. Gue bisa ngambil bawang situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal sek.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah, aneh sih. itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Terima Pak, kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: enggak usah melawan. Oke, terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu?
1: Enggak koleksi, cuma aku yang pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oh, oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya, enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa.
0: Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, Ju? Ada judulnya? Udah boleh spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisannya keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, cuy?
1: Di @ it susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh di ejain, boleh di ejain.
1: I.
0: ITS
1: STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh di spill dong, kasihan Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP
1: udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di follow juga, dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial, dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya. Saya akuin.
0: Tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih apa sih, Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elan Alexander pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye bye, teman berdua.
2: Teman terbaik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104.7 teman terbaik kamu kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram dan dari jam 9 sampai jam 11 malam kaum bakalan Dipa temenin buat curhat-curhat. Buat yang mau curhat, buat yang mau cerita langsung aja ke Instagram Pro 2 FM Mataram atau telepon Dipa di 081 902 057 000. Bisa juga kamu WhatsApp di sana ya teman Pro 2. Dipa tungguin pokoknya sampai nanti di jam 11. Dan tadi kita juga udah dibuka sama ini ya, sama satu single dari miliknya David Guetta and the Baby dengan Pop Datang. Selain ini ada single-single lainnya, ada Madonna, ada RC dan juga Bebe Rexha.

0: dan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Oke, teman Pro 2, masih di pukul 9 lewat 25 menit, berarti masih panjang ya waktu kita nih teman Pro 2. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, tentunya feel free banget. Kamu bisa gabung sampai jam 11 malam, karena ini sesi curhatan yang mungkin ada yang emosional, ada yang lagi sedih, ada yang lagi marah atau kecewa. Oke, dan teman Bro 2, kita bakal moving on dulu. Kita ke curhatan berikutnya nih. Jadi, teman Bro 2, ini ada teman kita, dia itu punya teman. Nah, teman kita ini punya teman. Dia bingung cara nasihatinya itu kayak gimana, karena dia itu disakitin sama cowoknya, pernah pacaran terus jadi HTS kan. Nah, cowoknya ini ternyata punya cewek. Cewek lain gitu loh, semasa-masa HTS itu dikonfront, ternyata ceweknya ini gak tahu kan kalau si cowok ini masih punya hubungan sama temanku gitu katanya. Intinya temannya dia ini jadi neror ceweknya mulu kan. Kata temannya dia tuh kayak sakit hati, pokoknya mau hubungan mereka hancur. Padahal menurutku si cewek itu gak salah yang udah pacaran duluan gitu, tapi kok dia masih neror jangan cewek yang itu gitu loh. Kayak apa ya, menurutku ya, kata aku mah, yang penting kamu udah nasihatin ya, kamu udah ngelakuin hal baik, tapi gak semuanya bisa kamu kendaliin gitu kan. Kalau one day dia keterlaluan banget, kamu tegasin aja, gak apa-apa kok, tapi kamu ngomong ke dia, kamu kayak gini tuh karena kamu peduli sama dia gitu. Sisanya ya udah biarin dia yang mikir ya gak sih, maksudnya dia pasti tahu yang benar yang salah.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembiu. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagang.

Okay, itu dia Olivia Rodrigo, teman berdua. I love that song, Drop That ya. Dipa juga suka lagunya yang Less, If Loving Me Means Letting Go, then I Wish You Love Me Less. Oh my God, like siapa yang kepikiran mikirin kata-kata kayak gitu? Kayak kalau lo cinta sama gue, itu berarti lo ngelepasin gue. Gue harap sih lo mencintai gue sedikit aja, supaya lo gak letting gue pergi gitu. Aduh, itu deep banget liriknya. Dipa suka banget lagi lagu itu. Ah, pokoknya sekarang juga abis keluar lagunya Tulus tuh, Teh Ijo. Dipa kan penasaran ya, lagi ngerjain sesuatu tiba-tiba muncul notif nih dari YouTube gitu kan. Tulus ngerilis lagunya baru, Teh Ijo. Bah, nih comebacknya Tulus setelah 4 tahun kagak ngeluarin album nih. Pegangan semuanya, Tulus sudah ngeluarin album. Dan ternyata pas Dipa denger liriknya, liriknya itu sesakit itu dengan nada yang seceria itu. How could that be, Tulus? Dipa tuh bingung kenapa itu bisa terjadi sebuah lagu itu. Kayak mungkin tuh tentang semua yang lagi losing sparks itu dirayakan. Kayak isi kepalaku itu kespil sama Tulus gitu loh, teman berdua. Mungkin kamu yang lagi losing sparks lately ya, mungkin kayak orang hilang rasa sama sesuatu, kayak so-so aja gitu, lempeng-lempeng aja. Mungkin kamu ngerasain yang di lagu Teh Hijau itu. Jadi as a human, kita tuh diingetin di lagunya Tulus itu kayak gak apa-apa kok kamu tuh lagi di fase yang lagi mungkin lagi uring-uringan, terus mungkin gak pengen ketemu sama orang-orang di dunia luar, dan kamu gak tahu perasaan itu apa, dan itu wajar banget. Kadang ada momen-momen yang kita tuh lupa bahwa kita manusia gitu loh. Kita tuh gak selalu happy, gak selalu ceria, gak selalu marah-marah mulu, gak selalu senang-senang mulu. Tapi ada kalanya kita juga ngerasa hampa, ngerasa kosong. Dan it's okay, biarin diri kita tuh ngerasain emosi itu dulu, sampai akhirnya kita berani memulai lagi gitu lah, teman bro dua. Ini bukan tentang Teh Ijo ya, teman bro dua. Teh Ijo tuh kan ada dua ya, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya hambar. Nah itu kayaknya makna lagu ini, ada dua arti gitu loh. But mungkin banyak yang berspekulasi, oh ini artinya A, B, C, D. Kita dengar dari Tulusnya langsung kali ya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sob!

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Padahal semenit lagi Dipa dapat jam yang bagus nih, jam 22:22. Tapi ya gak apa-apa ya, gak ada yang perfect di dunia ini teman bro 2. Jadi kalau kamu nyari yang sempurna, kamu gak bakal dapat. Cilah. Kata-kata hari ini ya teman bro 2. Tapi buat kamu nih teman bro 2, ada gak sih pengalaman-pengalaman yang ngebuat kamu, oh ini seharusnya kayak gini, seharusnya kayak gitu, ah seharusnya kayak gini bisa perfect nih. Coba kasih tahu Dipa di WhatsApp 081-902-057-000. Anyway, ini ada teman kita nih, teman bro 2 yang cowoknya itu suka bohong kadang-kadang. Beberapa kali kan si ceweknya ini minta diantar ke kampus kan. BTW si ceweknya ini namanya Caroline. Dia itu minta diantar ke kampus, tapi ujung-ujungnya kayak gimana ya, dia nganternya ke tempat yang lain gitu. Terus dia juga mulai kelihatan sifat aslinya suka marah sama hal-hal kecil gitu ya. Nyepelin hubungan, dia tuh sering minta putus gitu loh. Terus kayak salah kecil dari si ceweknya nih, semisal gak nge-repost story-nya di IG gitu ya bareng dia, dia tuh suka bahas-bahas cewek yang dulu dia suka tanpa ngehargain perasaannya si Caroline ini gitu loh. Terus dia tuh punya track record sering ngecek mantannya kan. Ini masuknya sebenarnya apakah udah toxic atau belum ya katanya Caroline. Kalau kamu udah mulai mempertanyakan hubungan kamu ya Caroline, itu artinya emang ada yang salah sih. Jadi gak usah nanya pendapat soal ini itu sebenarnya. Coba tanya ke diri kamu sendiri, mau gak bertahan di hubungan yang kayak gini gitu loh. Apakah kamu yakin bakal hidup seterusnya sama dia? Kamu bahagia gak? Ya kamu udah tahu jawabannya sebenarnya gitu loh. Cuma kamu butuh validasi aja, ya gak sih? Jadi ayo cepat lari aja ya. Masih banyak cowok yang lain, Caroline, you deserve better sih kalau kata Dipa.

0: kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Oke, teman Pro 2, masih di 10.37 ya. Jadi buat kamu yang masih barengan sama Dipa, masih di Pro 2 FM Mataram, yang mau curhat, yang mau cerita, bisa banget ke WhatsApp kita 081-902-057000 atau kamu bisa telepon di sana, dan kamu bisa ke aplikasi RRI Digital juga ya. Oke, ini ada yang nanya nih teman Pro 2. Menurut kalian wajar gak sih kalau kita tuh masih pakai barang pemberian mantan? Karena harganya kan mahal ya, masih berguna gitu. Sebenarnya si dia ini oke-oke aja, tapi gak bisa bohong sih kalau dia tuh sedih gitu kan. Jadi dia tuh ngajak pacarnya buat pakai bracelet gitulah ya, model sama warnanya dia yang pilih gitu kan. Tapi warnanya takut nabrak sama jam tangan dari mantannya. Terus dibilang gini, ya kalau nabrak ganti jamnya, masa kamu gak mau pakai gelang cuma karena takut nabrak, katanya gitu. Dan ini cuma cengengesan sambil bercanda, beliin ya katanya, buat ngilangin rasa gak tenangnya. Karena itu tuh tiap bulan dikasih appreciation gitu loh, gift yang berguna. Jadi dia tuh masih sayang sebenarnya sama mantannya. Menurutku sih wajar-wajar aja ya, tapi make sure dia punya jam cuma satu aja. Kalau iya, coba kamu beliin jam juga. Kalau misalnya dia udah nggak pakai dari mantannya, ya udah, berarti dia ngutamain yang kamu. Kalau sesekali masih pakai dari mantannya, ya berarti emang pengen ganti-ganti aja sih. Ini bukan masalah jam, ini masalah udah move on apa belum.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Oke teman bro 2, gak berasa nih ya kita 4 menit lagi ternyata udah mau kelar di jaga malam kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah curhat-curhat, udah cerita-cerita. I appreciate it. Semoga apa yang kamu ceritain bisa bikin kamu tenang, bisa bikin kamu plong ya malam hari ini karena gak ada lagi beban di pikiran kamu. Buat yang belum dibacain curhatannya, kita sambung di jaga malam berikutnya ya. Ini bulan terakhir di bulan Juni, semoga apapun yang terjadi di bulan ini bisa dijadiin pelajaran, bisa dijadiin experience yang baru, masukan buat kamu yang tentunya kedepannya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Semangat teman bro 2, dan thank you so much for stay tune. Di PM bertugas pamit dulu ya dari ruang dengar kamu karena setelah ini di jam 11 sampai jam 12 bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu. So let's take it out one last song di jaga malam kali ini. Ada Mahalini dengan Sial. Dan di PM bertugas pamit teman Pro 2. See you next time and bye-bye.

0: Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Mata.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Adam alaihi salam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Jauh sebelum manusia diciptakan, iblis telah menempati bumi ini. Mereka membuat keonaran, saling menyakiti dan berselisih. Allah pun mengutus para malaikatnya untuk menghentikan kekacauan itu. Pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Akibatnya, bumi pun mengalami kerusakan. Maka, ketika Allah berfirman ingin menciptakan khalifah pemimpin di bumi, para malaikat pun bertanya,
1: untuk apa menciptakan makhluk yang akan merusak bumi?
0: Namun, Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh itu selesai dibuat, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Maka, manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut.
2: Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
0: Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Iblis merasa kecewa sekaligus marah. Mereka tidak menyangka akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka, para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Suatu ketika, Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk di sampingnya.
3: Siapakah engkau?
0: Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam, agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam,
3: siapakah namanya?
0: Dan Nabi Adam menjawab,
3: Hawa.
0: Menikahkan Nabi Adam dengan Hawa. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu.
4: Janganlah kamu dekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim.
0: Begitulah firman Allah. Surga adalah tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal.
2: Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka.
0: Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus-menerus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, Iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam.
2: Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?
0: Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh.
2: Jika tidak bisa menggoyahkan Adam, maka goyahkanlah Hawa.
0: Gitulah yang dipikir oleh Iblis. Maka Iblis pun menghasut Hawa, membujuknya untuk merayu Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan Iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah khuldi tersebut. Untuk satu kali itu saja, iman Nabi Adam goyah dan dia setuju untuk memetik buah khuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon khuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersingkap. Pakaian mereka menghilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman,
4: "Apakah kamu lari dariku, wahai Adam?"
5: "Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah aku perbuat."
0: Nabi Adam dan Hawa mengakui dosa mereka dan bertaubat demi mendapatkan ampunan dari Allah. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat jauh. Nabi Adam dan Hawa adalah satu-satunya manusia di bumi, dan kini mereka terpisah. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari satu sama lain. Terpisah jarak yang sangat jauh dalam waktu yang lama membuat keduanya merasa sedih. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan istrinya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Setelah 200 tahun berlalu, Nabi Adam bertemu kembali dengan Hawa di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah. Sejak saat itu, Nabi Adam dan Hawa membangun kehidupan di bumi ini. Nabi Adam menanam 7 butir biji gandum yang dibawa dari surga. Setiap biji yang ditanam tumbuh menjadi 100.000 biji. Subhanallah, sungguh banyak sekali. Nabi Adam dan Hawa belajar bercocok tanam. Mereka merawat gandum-gandum itu dengan baik, kemudian memanennya. Selanjutnya, gandum itu ditumbuk dan digiling menjadi tepung. Dari tepung itu, mereka belajar untuk membuat roti. Setelah berusaha dengan keras, akhirnya roti itu bisa dimakan. Alhamdulillah, Nabi Adam dan Hawa pun mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian pertama yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus menyembelih domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Anak cucu Nabi Adam terus bertambah. Satu persatu mulai membentuk keluarga sendiri-sendiri. Ada pula yang pergi untuk membangun negeri sendiri, hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru bumi. Apakah kamu tahu? 1. Usia Nabi Adam adalah 1000 tahun. Namun, berdasarkan riwayat, Nabi Adam memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Tubuh Nabi Adam sangat tinggi, diperkirakan mencapai 60 hasta atau sekitar 30 meter. Subhanallah, tingginya seperti gedung lantai 6. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pula, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat.
6: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Just Music.

0: Info Pro 2 FM.
1: FM teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada hari Selasa kemarin. Lagu ini menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022. Sebelum perilisan, Tulus sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya. Ia juga menyertakan kalimat singkat, sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lagu ini mengajak pendengar menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah. Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading 2-1 dan bakal menghadapi Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gol dramatis Erling Haaland pada menit akhir di Stadion Dallas Amerika Serikat mengamankan Norwegia. Pertandingan berjalan ketat sejak awal, Norwegia lebih dulu unggul lewat gol Antonia Nusa pada menit ke-38 di babak pertama. Namun Pantai Gading tak tinggal diam. Amad Diallo mencetak gol penyamap kedudukan di babak kedua melalui aksi individu yang memukau. Ia mampu membuat skor menjadi 1-1 dan pertandingan semakin menegangkan. Saat laga tampak akan berlanjut ke fase tambahan, Erling Haaland muncul sebagai pahlawan. Striker Manchester City ini mencetak gol pada menit ke-85 memanfaatkan umpan dari Patrick Bird. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Saya Jen terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwis Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

0: Good morning, Tuan Pro 2. Aduh, seneng banget nih hari ini, hari Rabu, di momen 1 Juli 2026. Pastinya momen yang kamu tunggu-tunggu mungkin karena awal bulan, ya kan? Jadi, Tuan Pro 2 yang pastinya pagi ini udah bangun pagi, udah siap banget ya dengan kegiatan atau aktivitas-aktivitas kamu di edisi hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Jangan lupa di pagi hari itu emang penting banget yang namanya afirmasi positif ya. Jadi yakin banget bulan Juli ini bakalan menjadi bulan yang jauh lebih baik ya. 1 Juli mungkin adalah hari yang spesial, hari yang bermakna untuk kamu. Ada yang lagi ulang tahun mungkin hari ini, atau ada yang lagi mau merayakan anniversary-nya, atau mungkin ada yang menyiapkan hari ini sebagai hari pertama untuk melakukan sesuatu yang beda gitu, atau hari yang memang benar-benar yang kamu tunggu-tunggu sejak dulu banget loh. Ya udah deh, pokoknya 1 Juli berarti harus satu semangat ya dalam diri kamu, bahwa satu hanya kamu sendiri yang bisa menaklukkan ya semua challenge-challenge yang ada. Kemudian pastinya Teman Pro 2 harus tetap semangat, dan satu-satunya radio yang bisa terus bisa membuat kamu semangat hanya Pro 2 FM dong ya. Di pagi ini Dini bakalan ngasih kamu informasi-informasi seru, terus juga bakalan ada lagu-lagu yang bisa membuat kamu semangat, dan nanti bakalan ada tema tertentu ya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi pastikan aja Teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua.

pasti inget temen nih kalau misalnya pagi-pagi lagi bingung banget kira-kira hari ini kemana ya gitu. Oke, kayaknya bersamamu nih paling bisa banget ya untuk mewarnai pagi kamu bareng teman dong. Entah itu jogging misalnya, atau kamu pengen stretching-stretching, ingat teman kamu yang sering banget bikin kamu ketawa misalnya, atau ingat teman kamu yang di momen 1 Juli ini lagi ulang tahun, atau ini adalah hari spesialnya. So kamu kayak selain pastinya mengucapkan selamat ulang tahun, terus juga kamu lebih ke maybe nge-treat dia itu beda dengan hari-hari sebelumnya ya. Kalau hari-hari sebelumnya kan ya berantem-berantem lucu ya selama ini. Tapi hari ini mungkin bakalan spesial. Kayak ya sekedar mengucapkan bahwa wow, ternyata dia selama ini selalu support, dan dengan adanya teman kamu atau bestie kamu ini, kamu jadi lebih level up aja gitu hidupnya. Pasti ya, dan pasti kan punya orang-orang di sekitar yang selalu bisa membuat kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya. Oke. Ya udah, teman pro 2 ya pastinya masih sibuk aja dengan aktivitas paginya. Sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi cuaca untuk kamu yang penasaran seperti apa cuaca hari ini.

0: info cuaca hari ini. Oke, saatnya informasi cuaca untuk edisi hari ini, teman Pro 2, 1 Juli 2026. Pagi ini masih bakalan berawan hingga cerah ya, dengan suhu udara 20 hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan udara mulai dari 86 hingga 96%, kecepatan angin 5 hingga 8 km per jam arah angin timur. Kemudian siang hari nanti mulai panas ya, karena cerah ya hari ini, dengan suhu udara 29 hingga 30 derajat Celcius. Sampai sore nih cerahnya, dengan suhu udara sore nanti itu 27 derajat Celcius. Kecepatan angin itu dari 8 hingga mencapai 15 km per jam. Kemudian arah angin timur, kelembapan udara dari 51 hingga 66%. Wow, hari ini bakalan cerah. Tapi nanti sempat juga cerah berawan gitu ya, teman Pro 2. Tapi dominasi cerah sih dari pagi sampai sore. Terus malam hari nanti itu juga masih bakalan terang aja, dengan suhu udara 22 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 94%, kecepatan angin dari 5 hingga 13 km per jam. Arah angin juga masih timur. Jadi teman Pro 2 yang siap banget dengan aktivitas hari ini, wah harus siap-siap nih karena bakalan cerah ya. Sunblock, sunscreen, mungkin apa yang mengcover kulit kamu biar tetap sehat. Dan pastikan teman Pro 2 juga banyak mengkonsumsi air putih biar gak dehidrasi.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Si Rocky Kato X Ayana Shahab yang satu ini, Saiko ya. Kayaknya bikin semangat sih untuk kamu yang pagi hari ini. Emang butuh semangat banget. Dan kayaknya pagi-pagi udah ada yang scrolling-scrolling ya, terutama untuk chattingan yang sudah tertimbun banyak belum di replay. Okay. Kayaknya untuk teman Pro 2 yang selama ini menggunakan WhatsApp dong, kayaknya udah jutaan pengguna ya, di ratusan juta pengguna kayaknya ya di dunia ini yang menggunakan aplikasi ini, karena chattingnya semakin mudah, lebih ringan, ya memberikan kemudahan-kemudahan dan keunggulan tertentu sih ya fitur-fiturnya. Nah, untuk teman Pro 2 nih yang kayaknya lagi scrolling-scrolling, ternyata WhatsApp memperkenalkan fitur terbarunya. Ini resmi ya, yaitu username. Jadi sesama user ini bakal bisa chat tanpa kasih nomor HP. Oh, I see. Kalau selama ini ngerasa tukeran nomor telepon itu sama orang baru misalnya terlalu personal kan ya. Nah, WhatsApp sekarang itu ngenalin solusi barunya, yaitu platform yang punyanya Meta ini. Fitur username ini sudah bisa digunakan ya, bahkan dalam seminggu ke depan sebagian user ini bisa reservasi username lebih dulu sebelum fitur ini dirilis secara global sih dalam beberapa bulan ke depan. Tapi kalau Dini tadi cek bisa sih ya. Dan pastinya berdasarkan penjelasan dari situs resminya, fitur username ini memungkinkan user berinteraksi tanpa harus langsung ngebagiin nomor telepon gitu. Nantinya cuma cukup pakai username sebagai identitas saat pertama kali dihubungi gitu. Dan selama fitur privasi ini diaktifkan, nomor telepon pengguna itu akan tetap tersembunyi dari orang lain. Menurut WhatsApp, pembaruan ini dirancang sebagai lapisan keamanan tambahan atau extra layer of privacy bagi lebih dari, ternyata bukan ratusan juta ya, udah 3 miliar penggunanya di seluruh dunia nih WhatsApp ya. Gak cuma soal privasi sih, WhatsApp juga menilai fitur ini akan bikin pengalaman join ke grup maupun komunitas itu jadi lebih nyaman. Kemudian ya kita jadi gak perlu sih ya langsung mengekspos nomor pribadi kita gitu ketika ingin berinteraksi dengan orang-orang baru, sehingga komunikasi ini bisa terasa lebih aman sejak awal. Dan menariknya lagi nih, WhatsApp juga nyiapin dukungan buat kreator konten, pelaku UMKM hingga organisasi. Mereka nantinya bisa menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook yang sudah dimiliki. Jadi identitas digitalnya itu tetap konsisten di berbagai platform dan lebih mudah lah dikenali audiens. Buat kamu yang penasaran apakah fitur ini sudah tersedia, ya udah cek aja lewat menu setting account username di aplikasi WhatsApp yang terbaru ya, harus update dulu. Dan ya, sejak proses peluncurannya memang masih dilakukan secara bertahap, jadi belum semua akun langsung kebagian aksesnya gitu. Jadi tuh ya, kayak kita kalau ketemu orang tuh jadi kayak yang bukan nanyain nomor HP-nya berapa gitu kan, atau nomor WhatsApp-nya berapa. Sekarang tuh jadi kayak username-nya apa

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Spada!
5: Selamat, Pak!

Teman Pro 2, gimana nih untuk kamu yang ternyata di liburan semester kali ini bertepatan dengan Piala Dunia kan? Jadi benar-benar kayak kamu bisa banget untuk menonton karena waktunya itu emang benar-benar waktunya ini tengah malam gitu kan. Dini hari, pokoknya benar-benar sesuai lah ya kamu liburnya. Dan ada yang baru selesai begadang juga, tadi nonton Prancis melawan Swedia ya. Terus juga ada yang menonton Pantai Gading melawan Norwegia hari ini, dini hari tadi gitu. Jadi wow, kayaknya Piala Dunia kali ini emang seru banget gitu. Untuk masuk ke babak 16 besar tuh kayaknya bisa dibilang semua rata-rata timnya kuat banget, performanya keren semua gitu. Dan kita gak nyangka aja tim-tim nasional besar lainnya itu bisa pulang gitu kan. So untuk yang punya jagoan di babak 16 besar ini nantinya, kita cek-cek lagi ya siapa kira-kira nanti yang bisa berhasil masuk ke babak 16, terus abis itu babak perempat final hingga nanti babak semifinal. Wah, ini bakalan seru-seru banget sih. Terus udah gitu perebutan juara 3 ya nantinya. Ini seru juga, kamu harus nonton sih teman Pro 2. Terus juga nanti di final ya. Jadi kemarin tuh ada kayak konten gitu loh. Jadi dia itu order atau udah CO satu jersey tertentu timnasnya, timnas favoritnya. Tapi timnasnya harus pulang. Jadi jersey-nya itu lagi transit gitu loh tahun Pro 2, tapi ternyata timnasnya harus pulang. Nah, gimana kalau nanti jersey-nya kamu beli aja pas final aja kali ya, dan bisa menentukan siapa di antara final itu nantinya akan menjadi juara dengan menunjukkan kamu pakai jersey baru kamu tahun Pro 2. Jangan sedih deh untuk yang punya tim yang ternyata harus pulang ya. Biar enggak sedih, kita dengerin lagunya Jungkook deh ya. Yang featuring Fahad Ali Kubaisi, ini salah satu original soundtrack atau theme song Piala Dunia juga yang keren banget, dan rilis di tahun 2022 lalu waktu Piala Dunia Qatar ya. Spesial untuk teman Pro 2 yang masih punya mimpi lah ya, semoga tim favoritnya bisa menjadi juara Piala Dunia kali ini.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM Mataram.

Harus bahagia ya teman Pro 2, gak boleh gak bahagia. Karena bahagia itu yang ciptakan kita sendiri. Mungkin teman Pro 2 yang pagi hari ini sudah senyum-senyum sendiri gitu, karena teman Pro 2 punya kesempatan lagi untuk ikutan beasiswa mungkin ya, di mana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sudah resmi nih membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 ini. Jadi mulai 30 Juni kemarin hingga 31 Juli nanti, program ini untuk kamu yang ingin melanjutkan studi magister dan doktor baik di dalam maupun luar negeri. Nah, untuk yang udah pernah coba atau yang mulai latihan-latihan dan bahkan sampai short course gitu ya untuk bisa lolos LPDP ya, pengen kuliah ke luar negeri misalnya, ini saatnya kamu daftar ya teman Pro 2. Dan seleksi ini meliputi tahap-tahapan ya, di mana seleksi tahap 2 tahun ini tetap diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dan sebagian besar penerima beasiswa akan diprioritaskan pada bidang sains dan teknologi. Jadi targetnya itu minimal 80% penerima beasiswa LPDP ini diarahkan ke bidang STEM atau science, teknologi, engineering dan juga mathematics ya. Jadi beragam program beasiswa tahap 2 ini, ada juga sih keolahragaan, akselerasi universitas unggulan dan talenta riset nasional juga, di mana program-program ini disiapkan untuk mendukung pengembangan SDM unggul melalui pendidikan magister, doktor dan riset yang berbasis inovasi. Nah, kamu tertarik gak nih teman Pro 2? Karena LPDP juga menerima sertifikat kemampuan bahasa Inggris ya dari Pusat Bahasa Perguruan Tinggi untuk pelamar yang belum memiliki LOA misalnya gitu ya. Terus udah gitu juga LPDP menambah daftar universitas unggulan dari sebelumnya itu 17 menjadi 31 perguruan tinggi. Jadi sebanyak 17 universitas terbuka untuk seluruh program studi, sedangkan 14 universitas lainnya dikhususkan untuk STEM. Wah, buruan deh teman Pro 2 untuk kamu yang pengen kuliah lagi ya, mengejar sarjana kamu lagi, S2, di magister kamu, atau pengen jadi dokter juga boleh banget ya. Karena pembukaan sampai 31 Juli dilanjutkan rangkaian seleksi berjenjang hingga November, dan penerima beasiswa LPDP tahap 2 di tahun 2026 dijadwalkan itu mulai menempuh perkuliahan itu nanti pada Januari 2027 ya. Semoga lolos sampai seleksi akhir.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pat McGray yang satu ini sports car. Untuk kamu yang baru pulang dari olahraga, olahraga kecil aja ya, kayak jogging-jogging seputaran komplek rumah kamu, teman pro 2. Atau yang jalan-jalan agak jauhan, misalan tuh di seputaran Tembolak sana. Mau ke bypass banget sih ya olahraganya ya. Terus juga untuk kamu yang pengen menikmati suasana alam gitu, kayak di RTH di Pagutan tuh seru juga kan. Terus di seputaran Udayana juga yang terdekat sih tetap seru gitu, yang penting kamu udah berusaha untuk bergerak lah ya. Liburan kali ini gak mager aja. Nah, Dini punya informasi dulu. Yang satu ini dari NASA ya, dimana dua astronot NASA dijadwalkan melakukan spacewalk nantinya. Dan mereka, oh ini sudah ya, spacewalknya udah kemarin, berarti waktu sini hari ini. Mereka ini spacewalk akan mengganti komponen yang mengalami kerusakan pada lengan robot yang namanya Canadarm2 di International Space Station atau ISS ya, dimana spacewalk ini sudah dimulai dan berlangsung 6 jam 40 menit. Ada astronot Chris Williams dan Jessica Meir yang mengganti sambungan pergelangan atau wrist joint Canadarm2 yang mengalami malfungsi. Jadi ada robot yang dipasang di ISS ini ya sejak 2001 dan sangat berperan penting dalam mendukung berbagai operasi. Contohnya pemindahan kargo, penanganan peralatan, dan membantu aktivitas spacewalk sendiri. Sehari sebelumnya, dua astronot ini menyelesaikan konfigurasi pakaian antariksa, menyiapkan peralatan, serta meninjau prosedur perbaikan gitu. Baiklah teman Pro 2 ya, jadi kayak seru banget ya kalau kita lihat astronot. Yang pastinya jadi astronot itu kan gak main-main ya. Mereka bisa dibilang kerjaannya tuh emang sudah di luar jangkauan bumi. Di luar angkasa soalnya ya kerjanya ya. Ya lumayan mirip kayak Dini ya. Dini lagi mengudara ya. Angkasawati banget gak sih? Semoga aja teman pro 2 yang pastinya tetap semangat aja beraktivitas ya di edisi hari ini. Walaupun lagi libur, terus juga lagi pengen menikmati liburannya dengan mager aja, gak bergerak banyak ya. Semoga aja teman pro 2 tetap semangat ya mengerjakan rutinitasnya yang sesuai dengan goals-goalsnya. Kayak kamu kayak tahun ini pengen lebih sehat, ya udah olahraga walaupun libur ya tetap jalan.

0: biasa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Pastinya teman Pro 2 udah siap banget dong menulis cerita kamu untuk hari ini di momen 1 Juli 2026. Awal bulan banget nih teman Pro 2, saatnya mungkin kamu cek-cek pos-pos pengeluaran. Dana darurat jangan lupa disisihkan. Kemudian juga kayaknya apa yang benar-benar kamu butuhkan itu benar-benar kamu sortir lagi. Yang mana nih ya yang harus kayaknya kebeli gitu di bulan ini. Benar-benar urgen banget. Karena biasa ya, kalau misalnya teman Pro 2 lagi, entah itu baru gajian atau baru dikasih uang jajan misalnya gitu sama orang tua, tiba-tiba aja tuh kayak pengen beli semuanya gitu, karena ngerasa lagi pegang duit. Semoga gak gitu ya, semoga teman Pro 2 pastinya bisa gitu untuk memilah-milah sekarang harus ada dana daruratnya. Terus juga harus ada yang namanya pos-pos tertentu, benar-benar kamu udah buat jurnal keuangan ya, anggaran untuk kehidupan kamu selama sebulan. Wow, keren sih. Oke, tapi sekarang juga udah banyak banget sih, kayak misalnya bisa dibikin di Google Sheet ya kan. Terus kamu juga bisa cari-cari tahu sekarang tips-tipsnya gimana sih mengatur keuangan gitu. Dan cek-cek juga banyak konten-konten yang juga itu dari para analisis keuangan juga, kayaknya perlu untuk diterapkan deh. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang hobi banget nih kayak saling kirim, bukan duit ya, kirim gift ya. Gift itu GIF. Biasanya tuh gambar-gambar bergerak lucu kan ya. Jadi Google ini katanya menutup API publik penyedia gift tenornya. Aplikasi yang bergantung pada API publik ini adalah untuk mengambil gift yang katanya bakalan hilang gitu. Jadi niatnya Google ini untuk mengalihkan sumber daya tekniknya ke peningkatan pengalaman inti situs web dan aplikasi seluler tenor namanya gitu. Dan pastinya akan ada pergeseran cara konten visual diintegrasikan ke dalam platform digital nanti. Dan ini justru berpotensi mengganggu layanan misalnya di aplikasi perpesanan, media sosial, dan alat-alat pembuat konten gitu, khususnya platform-platform yang terkena dampak langsung itu, misalnya untuk kamu yang pernah coba pakai Discord misalnya. Jadi ya udah menguji lagi nih kesediaan GIF alternatif. Kamu suka nggak sih pakai GIF atau gambar bergerak gitu, saling bertukar pesan gitu teman Pro 2, atau cukup dengan stiker aja? Kalau misalnya kamu masuk ke konten animasi, ya pastinya suka ya dengan gambar-gambar GIF. Dan platform untuk pencarian dan berbagi GIF ini namanya kan Tenor nih, udah populer sejak tahun 2018 yang lalu gitu. Dan ya udah kayaknya untuk teman Pro 2 yang pengen terus mengembangkan literasi digitalnya juga dengan terus kayak ngotak-ngatik juga gitu, gimana ya Google sekarang fiturnya apa yang terbaru dan lain sebagainya, karena semua kan jadi siklus atau semua jadi circle besar dalam kita menggunakan dunia digital, bekerja ataupun produktif di dunia digital ya teman Pro 2. Jadi kita harus tahu nih apa fitur-fitur terbaru, apa kelemahan dan kelebihannya, sehingga ini bisa banget untuk membantu kamu dalam berkreasi atau beraktivitas sehari-hari.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

ternyata hari ini hari yang spesial loh untuk Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana hari ini adalah Hari Bayangkara. Kamu pernah bayangin gak kenapa disebut sebagai Hari Bayangkara di tanggal 1 Juli? Okay. Dini punya informasinya sih teman pro 2. Ya langsung nih Dini cek ya sejarah Hari Bayangkara ini sendiri. Jadi memang ini adalah perayaan tahunan yang diperingati oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, di mana menandai perjalanan panjang dan bersejarah Polri dalam melayani serta melindungi masyarakat Indonesia. Jadi berawal dari masa kolonial Belanda hingga sekarang ya, zaman modern gitu masih gitu. Ada sejarahnya ya. Jadi pas zaman penjajahan Belanda dulu, pasukan keamanan yang terdiri dari orang-orang pribumi nih zaman dulu itu dibentuk untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa loh, di Hindia Belanda namanya. Jadi pada tahun 1867 sebanyak 78 orang pribumi direkrut oleh sejumlah warga Eropa di Semarang untuk menjaga keamanan mereka. Dan pada masa itu terdapat berbagai macam bentuk kepolisian gitu, dan kepolisian modern Hindia Belanda ini akhirnya dibentuknya itu dari tahun 1897 sampai 1920. Iya, belum lahir ya, apalagi anak-anak Gen Z belum. Tapi ini adalah cikal bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini gitu. Kalau di itu di zaman Belanda ya. Nah, beda lagi